0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

0: pagi.
1: Selamat pagi.
0: Loh, kok ada suara yang lain?
2: Selamat pagi.
0: Siapa ya? Adik-adik, kenal gak? Kenal suara itu? Coba.
1: Hai.
2: Hai.
0: Ah, iya. Hari ini kita mau beribadah sekolah minggu, Kak Debbie bawa dua boneka. Nah, yang satu namanya Tari. Mana Tari?
1: Hai, namaku Tari.
0: Hai, sapa dong ke adik-adik di rumah.
1: Halo teman-teman.
0: Terus yang satu lagi siapa ya?
3: Halo, namaku Tono.
0: Iya, namanya Tono. Ya. Tono dan Tari hari ini mau ikut sekolah minggu bersama-sama dengan kita. Ya Tono dan Tari ya. Oke, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya Kak Debbie mau sapa dulu nih adik-adik yang di rumah seperti biasanya. Selamat pagi Gabby. Selamat pagi Janet. Ada Yonai. Nah, pagi. Terus kemudian ada Ilin.
4: Tuh, Cece Ilin, selamat pagi.
0: Semuanya sudah siap ya beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau ambil sikap dulu Tono dan Tari. Kita mau berdoa ya. Bagaimana sikap berdoa yang bagus? Tuh, lipat tangan. Kita mau berdoa, tutup mata. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Meskipun kami berbeda tempat, tapi Tuhan pimpin setiap hati kami. Beri kesungguhan kepada kami, agar kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan kami pun mau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin.
0: Oke. Nah, adik-adik kalau dilihat boneka ini ya, Tono dan Tari pagi ini kayaknya bersuka cita banget deh. Dia mau ibadah sekolah minggu. Tuh, lihat. Tono dan Tari, kenapa sih kamu kok suka cita banget sekolah minggu?
1: Karena Tuhan Yesus baik.
0: Oh, karena Tuhan Yesus baik. Terus, apa lagi?
3: Hari ini Tono dapat makan banyak.
0: Dapat makan banyak. Oh, oke ya. Setiap hari Tuhan selalu memberkati kita. Ya, Dia selalu kita patutnya harus mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, Tari dan Tono, coba dong kalian selalu mengucap syukur dan bersuka cita seperti apa?
3: Apa ya?
0: Coba kamu nyanyikan satu lagu deh yang mengungkapkan kalau kamu memang benar-benar bersuka cita hari ini. Coba.
3: Aku apa ya Tono ya? Bingung tarinya.
0: Ah Tono, masa gak tahu sih? Berarti gak pernah sekolah minggu kalau gak tahu ya adik-adik ya?
3: Tahu, tapi banyak lagunya.
0: Gimana dong? La la la la la.
3: Oh, aku tahu lagu itu.
2: Aku juga tahu.
0: Tahu ya? Adik-adik tahu ya?
2: Yuk, kumpul kita.

0: setiap hari kita harus bergirang, kita harus bersuka cita ya Tono dan Tari ya. Sama dengan adik-adik yang di rumah. Nah, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita harus tetap bergirang. Kita harus tetap bersuka cita. Kita harus tetap bersyukur. Karena apa ya? Nah,
1: aku tahu.
0: Tono tahu adik-adik, dengerin ya. Karena apa?
1: Karena setiap hari Tuhan Yesus sama Tono.
0: Oh iya, itu satu hal. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Ada lagi? Tari, ada yang mau jawab gak? Tari?
1: Apa ya? Itu apa? Tuhan Yesus sudah mati buat Tari?
0: Sekali, iya. Tuhan Yesus sudah pilih Tono, Tari, dan adik-adik semua sebagai anak pilihan. Itu yang paling penting. Dan Tuhan Yesus sudah rela mati untuk kita. Nah, dan kita tahu gak adik-adik? Di dalam dunia ini tidak ada yang lebih berarti selain kita sayang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Nah, Tono dan Tari, kira-kira kalian di rumah atau di sekolah punya sahabat enggak? Yang sayang, yang dekat sama kalian.
1: Tono punya mama.
0: Mama?
1: Mama sayang sama Tono.
0: Oh gitu ya, kalau Tari?
1: Tari punya sahabat.
0: Papa?
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Tono.
0: Nah, adik-adik di rumah pastinya punya sahabat, punya teman yang sayang. Tetapi Kak Demi mau kasih tahu, kita kalau sudah jadi anak pilihan, kita punya satu sahabat yang selalu setia. Yang Kak Demi bilang tadi, dia selalu setia menemani kita. Bahkan dia rela mati untuk kita.
1: Oh, Tuhan Yesus itu.
0: Iya, benar sekali.

0: puji Tuhan, kita punya satu sobat yang setia. Nah, hari ini kita mau cerita Tono dan Tari. Nah, sudah siap dengar-dengaran? Adik-adik yang di rumah juga sudah siap? Sudah siap Tono, Tari? Oke, sudah siap. Semuanya juga sudah siap ya? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ngapain dulu ya Tari?
1: Berdoa.
0: Oke, kita mau berdoa lagi ya?
1: Tati mau berdoa boleh.
0: Oke, pinter sekali. Yeay. Hari ini Tari yang pimpin doa mau firman Tuhan ya. Yuk adik-adik, sikapnya yang bagus, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, ayo Tari.
1: Berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tari dan teman-teman mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong Tari dan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
0: Amin. Oke. Nah, Kak Debbie mau tanya nih sama adik-adik yang di rumah. Minggu kemarin siapa yang ibadah sekolah minggu?
1: Tono ikut. Oh, Tono ikut.
0: Tono ikut. Nah, kita tanya ya. Karena adik-adik gak ada di sini, Kak Debbie tanya ke Tono. Tono, minggu kemarin ceritanya tentang apa sih?
1: Aduh, Tono kok lupa ya.
0: Nah, apa ya? Katanya ikut sekolah minggu.
1: Sebentar, Tono ingat-ingat dulu.
0: Apa ya? Satu. Dua.
1: Apa ya?
0: Tiga.
1: Raja Ahab mati ya?
0: Oh iya, betul sekali. Pinter. Tari, kamu gak sekolah minggu ya?
1: Ikut, tapi Tari lupa.
0: Nah, berarti dia gak dengar-dengaran. Nah, hari ini Tari dengar-dengaran ya? Sama seperti Tono ya?
1: Iya.
0: Oke. Hari ini Kak Debbie tetap ceritanya tentang keluarga Raja Ahab. Lah, Kak Debbie bercerita tentang seorang raja. Kalau minggu kemarin Raja Ahab kan sudah meninggal. Sudah mati di medan pertempuran. Nah sekarang siapa kira-kira yang gantiin Raja Ahab?
1: Anaknya pasti kok.
0: Ah, betul. Nah adik-adik benar sekali. Yang menggantikan Raja Ahab itu adalah seorang anaknya yang bernama Raja Ahasia. Siapa? Coba diulang Tono dan Tari.
1: Ahasia. Ahasia.
0: Oke, adik-adik coba Kak Debbie dengerin dari sini ya. Tirukan ya. Raja Ahasia. Ya, nah Raja Ahasia. Kira-kira Raja Ahasia ini dia raja yang bagaimana ya? Raja yang baikkah? Atau dia raja yang jahat? Sama seperti Raja Ahab. Suka seenaknya sendiri.
1: Bisa jadi baik. Enggak, pasti kayak papahnya jahat.
0: Baik. Jangan rame dulu. Dengerin ya. Nah, ya. Dengerin dulu ceritanya nih. Ada duanya. Nah, Raja Ahasia ini ternyata benar seperti yang Tari bilang. Nah, dia itu raja yang jahat. Dia raja yang gak taat sama firman Tuhan. Nah, dia itu raja yang suka sembah patung. Boleh gak Tono sama Tari kita sembah patung?
1: Gak boleh.
0: Gak boleh adik-adik. Adik-adik juga. Adik-adik mungkin di rumah tidak sembah patung. Tapi adik-adik kalau main gadget, main handphone, sampai lupa diri, disuruh mama berhenti, disuruh papa untuk berhenti, gak mau, itu berarti sembah handphone. Sama aja juga dengan sembah patung, kalau dulu gak ada handphone. Nah, Raja Ahasia ini raja yang suka sembah patung adik-adik. Terus kemudian dia juga sama, dia juga jahat sama rakyatnya. Nah, suatu hari, kira-kira ya, Tuhan kan tahu nih sikapnya Raja Ahasia. Tuhan senang gak ya? Gak senang. Ya, nah gak senang. Tuhan gak suka. Karena perintahnya Tuhan sudah dibilang. Jangan sembah patung, jangan sembah berhala. Nah, hanya boleh sembah satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Nah, karena Raja Ahazia ini tetap, akhirnya suatu hari Raja Ahazia pada saat tiduran, tiba-tiba kisi-kisi yang ada di kamarnya atau tiang yang ada di kamarnya itu ambruk.
1: Jatuh dong, Kak.
0: Iya, benar sekali.
1: Kena. Aduh, kasihan.
0: Kena Raja Ahazianya. Kena. Terus kemudian Raja Ahazianya enggak bisa bangun.
1: Dia langsung gitu, jatuh.
0: Betul. Dia
1: aduh, sakit.
0: Nah, seperti itu. Tuh. Dia enggak bisa bangun, adik-adik.
1: Sampai bobok terus gini.
0: Betul, dia akhirnya terbaring di tempat tidurnya terus. Sampai akhirnya dia bingung. Dia gusar tari. Aduh, aku gimana ini?
1: Gusar itu apa, Kak?
0: Jadi dia bingung.
1: Oh, bingung.
0: Aku gimana ini? Aku biasanya kan bisa jalan. Aku bisa lari. Aku bisa gerakan tanganku. Aku bisa ke kanan, aku bisa ke kiri, menggoyangkan badanku. Sekarang aku enggak bisa, aku cuma bisanya tidur. Coba adik-adik sama Tono dan Tari di sini. Kalau cuma tidur tok, enak enggak? Sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Cuma merem melek sambil ngomong gitu.
1: Enggak bisa jalan dong, Kak.
0: Enggak bisa karena dia sakit tadi.
1: Enggak bisa main pasti itu ya.
0: Betul. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Raja Ahazia?
1: Nyembah Tuhan.
0: Kalau sudah sakit, kira-kira apa?
1: Berdoa.
0: Pergi dokter. Nah, kalau anak Tuhan harus berdoa, terus kemudian harus rajin minum obat, terus kemudian harus rajin makan. Ternyata ini enggak. Yang dilakukan Raja Ahazia enggak. Hai perwiraku.
1: Daku.
0: Iya, karena dia kan raja. Nah. Hai perwiraku. Sini. Kamu ya dan prajuritmu kamu pergi. Kamu datang ke Baal atau ke patung yang tadi loh adik-adik yang Kak Dewi bilang yang disembah itu.
1: Oh, kok ke patung lagi,
0: iya,
1: Kak?
0: Nah, dia ini tetap aja enggak kapok, ya. Nah, terus kemudian dia bilang, "Nah, kamu ke sana. Nah, nanti kamu minta sama dia, kira-kira apa yang harus aku perbuat dengan aku sakit begini?" Nah,
1: aku enggak sembuh itu karena yang bisa sembuhkan Tuhan Yesus.
0: Betul sekali, tapi dengar dulu, ceritanya belum selesai, Tari.
1: Maaf.
0: Nah, kayak Tono gitu loh, pinter. Tuh, denger-dengeran dia.
1: Maaf.
0: Nah, ya kan? Nah, terus kemudian perwiranya berangkat. Di tengah perjalanan, sebelum perwiranya itu berangkat, Tuhan sudah mengingatkan kepada seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Dia bilang, Elia, di sana ada Raja Ahazia. Dia raja yang suka sembah patung. Kamu harus tegur dia. Kalau dia tidak nurut, nanti dia pasti akan mati di tempat tidurnya dan saat dia berbaring, dia akan tetap mati di situ. Nah, akhirnya pasukannya datang. Terus kemudian pasukannya datang, terus dia bilang, Raja Nabi Elianya ternyata sudah tahu. Oh, itu. Nah, terus Nabi Elianya tegur, hei, kenapa kamu? Mau kemana kamu? Nah, saya mau ke Nabi Baal, saya mau ke patung yang biasa Raja Ahazia sembah, karena rajaku lagi sakit. Nah, Terus kemudian dia bilang, "Heh, kamu ini tidak adakah Allah Israel yang hidup?"
1: Cukat dimarahi sama Elia.
0: Kan, dimarahi kan? Akhirnya dia bilang apa? Enggak, pokoknya kita ini disuruh ke raja, ke Nabi Baal. Kita harus ke sana. Nah, terus kemudian masih tetap kamu enggak mau? Sekarang kamu pergi ke rajamu dan bilang ke rajamu ya bahwa kalau dia tetap sembah patung, dia akan menerima hukuman, yaitu dia akan sakit, dia akan meninggal, dan dia meninggal terbaring di kamarnya. Nah, akhirnya dia pulang nih, pulang. Terus dia bilang,
1: lari ya.
0: Dia bilang ke raja, raja, aku tadi tuh ketemu sama orang loh. Orangnya tuh kayak apa? Oh, rajanya bilang gitu. Raja, orangnya itu dia sudah tua. Terus kemudian dia itu pakai pakaian yang terbuat dari bulu. Terus dia menggunakan ikat pinggang. Wah, kira-kira Tono sama Tari, dia tahu enggak kalau itu Nabi Tuhan atau dia itu orang yang enggak sembarangan?
1: Pasti tahu, Kak. Tahu. Asia tahu kalau itu pasti Nabi Tuhan.
0: Nah, iya. Benar sekali. Raja Ahasia itu tahu. Sudah seperti itu, sudah disampaikan pesannya Nabi Elia, tapi ternyata Raja Ahasia ini masih tetap aja bersikuku, dia tetap aja mau ke nabinya itu yang dia sembah, ke patungnya itu, enggak kapok-kapok. Tuh, ya. Akhirnya dia suruh lagi pasukannya datang. Pada saat Nabi Elia duduk, dia berdoa, pasukannya teriak-teriak, "Woi, Elia, woi, cepat kamu turun." Tuh, gitu.

0: masih tetap aja kamu tidak percaya. Nah, kalau memang aku ini Nabi Allah, kamu akan lari dari sini, kamu akan pergi dari sini, nanti akan turun api atas kamu.
1: Bakar dong, Kak.
0: Kira-kira terjadi gak ya?
1: Pasti terjadi karena Elia adalah Nabi Tuhan.
0: Betul sekali. Itu terjadi dilakukan. Terus kemudian pasukannya lari. Akhirnya turunlah api dari langit. Kebakar semuanya. Nah, terus kemudian Raja Asia dengar. Kira-kira kapok gak ya?
1: Pasti kirim pasukan lebih banyak itu.
0: Pinter Tono, betul sekali. Karena dia raja. Dia bilang, aku ini raja. Aku gak bisa dikalahkan. Nah, aku mau kirim lagi. Nah, waktu kirim lagi, ternyata ini pasukannya tahu Tono sama Tari. Kalau yang orang kita temui nanti itu bukan orang sembarangan. Nah, kita harus bilang baik-baik sama dia. Ya, nah, coba kita bilang baik-baik supaya nanti enggak terjadi lagi. Aku enggak mau loh kalau nanti pulang itu disambar api lagi.
1: Takut.
0: Nah, akhirnya dia datang. Datang ke Nabi Elia, dia bilang, kalau engkau mau menghargai aku, nah, aku mau dengar-dengaran nih. Nah, rajaku ini lagi sakit. Kira-kira engkau mau gak ikut kami? Akhirnya Nabi Elia ini tahu adik-adik isi hati para prajurit yang disuruh Raja Asia. Akhirnya dia berangkat. Dia datang bersama-sama ke Raja Ahasia. Akhirnya dia datang. Dan Nabi Elia tetap bilang ke Raja Ahasia, kalau engkau gak percaya, Tuhan pasti akan menghukummu seperti yang sudah kukatakan sebelumnya. Yaitu engkau akan mati terbaring di dalam kamar ini.
1: Di atas ranjang gitu,
0: betul,
1: Kak.
0: Betul, iya, di atas ranjang itu.
1: Nah, kan dia gak bisa bangun sudah.
0: Betul. Nah, sama seperti yang tadi Kak Debbie bilang ya, kalau kita cuma tidur aja kita gak bisa ngapa-ngapain, enak gak?
1: Tidur aja gini.
0: Nah, gak bisa, gak enak.
1: Bangun. Nah,
0: itu masih bisa bangun, bisa enak. Itu tidur terus terbaring gitu.
1: Capek.
0: Nah, ternyata tetap gak mau nurut. Akhirnya terjadilah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh yang difirmankan oleh Tuhan, yaitu Raja Ahasia meninggal. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan tidak suka dinomorduakan. Ingat Tono sama Tari, ya?
1: Iya.
0: Nah, Tuhan tidak mau ada yang di nomor dua kan, karena Tuhan itu maunya nomor satu. Tuhan maunya hanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Hanya Tuhan Yesus kita berdoa, hanya kepada dia. Kita minta apapun hanya ke Tuhan Yesus.
1: Bukan nomor satu, Kak. Itu berarti segala-galanya.
0: Betul. Nah, Tuhan segala-galanya untuk kita. Karena Tuhan
1: satu-satunya
0: sudah mati untuk kita.
1: Iya, satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Nah,
0: satu-satunya juru selamat kita ya.
1: Iya.
0: Gak ada Allah lain yang bisa seperti itu.
1: Betul. Nah,
0: bener ya, gak ada. Kita harus mengucap syukur. Terus selain itu, kita juga harus taat. Nah, kita harus dengar-dengaran. Aku kan masih kecil, Kak. Kalau nakal-nakal dikit kan gak apa-apa.
1: Nggak boleh.
0: Nah, kita harus tetap taat. Apa yang dibilang mama, papa, guru kita, kita harus tetap taat.
1: Yes.
0: Oke. Nah, sampai di sini ceritanya Kak Debbie. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Tono sama Tari ya. Mau tetap mau ikut sekolah minggu kan?
1: Mau.
0: Oke, adik-adik yang di rumah tetap sekolah minggu kan? Tetap denger-dengeran ya. Oke, yuk kita mau tutup firman Tuhan ini. Siapa yang mau doa? Tadi Tari sudah berdoa. Sekarang tinggal Tono ya.
1: Oke, Tono berdoa ya.
0: Oke, yuk adik-adik lipat tangan. Tutup mata, kita mau berdoa. Yuk, yuk Tono, pimpin Tono.
1: Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tono dan teman-teman belajar tentang Raja Ahasia. Tuhan, tolong kami anak sekolah minggu supaya setiap saat

0: Honey.
1: Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengembalikan semua ungkapan rasa syukur kita hanya kepada Tuhan. Kita mau

0: Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh menyudahi acara sekolah minggu pagi ini. Tuhan, kiranya ujian firman yang sudah kami dengar bisa kami terapkan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Bapa untuk menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan, selalu taat akan Tuhan, dan hanya terus mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Dadah, sampai ketemu lagi teman-teman.
0: Oke, sampai ketemu minggu depan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya

Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di YouTube maupun di radio, selamat mengikuti ibadah yang kedua dari Rek Lokal Nginden. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Saya mengajak kita semuanya untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu.

0: Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memimpin dari awal sampai akhir. Engkau yang akan memberkati anak-anakmu yang mengambil bagian pelayanan. Engkau juga yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti dimanapun mereka berada. Biarlah kami semuanya boleh secara pribadi berjumpa dengan Tuhan melalui pujian, bahkan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertahta di tengah-tengah kami. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Shalom jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, oleh anugerah Allah kita boleh merespon panggilan-Nya untuk datang beribadah pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Tetapi kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita boleh memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya

mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mari mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ada saat-saat ketika perkataan kita tidak membangun dan sia-sia. Kita kurang peka terhadap pergumulan sesama, atau bahkan ketika sikap kita tidak mencerminkan kasih Kristus. Melalui kasih karunia-Nya, Tuhan mengundang kita untuk datang dengan kerendahan hati, mengakui kelemahan dan kegagalan kita, serta memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Secara pribadi, mari kita berdoa.

Bapa kami datang di hadapan-Mu membawa hidup kami. Engkau Allah yang mengetahui siapa kami. Ampuni akan segala kecenderungan hati kami yang jahat. Seringkali pikiran kami adalah pikiran yang sia-sia. Tutur kata dan segala tindakan kami tidak menyenangkan hati-Mu, melukai sesama kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu yang menghidupkan kami, membebaskan kami. Saat ini kami mau datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Layakkan kami ya Tuhan untuk meninggikan nama-Mu dalam ibadah kami saat ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Raja kami, Juru Selamat kami, Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah bagi kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai respon atas berita anugerah Allah, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan. Diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dicipta. Sehakikat dengan Sang Bapa oleh siapa segala sesuatu dicipta. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga. Dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasul. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Sebab

Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Sebab dia layak menerima segala hormat dan pujian dari seluruh umat tebusan.

dipersilahkan duduk kembali. Aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah pengakuan ini bukan hanya sekedar kata-kata yang kita nyanyikan, tetapi sungguh menjadi komitmen untuk mengasihi Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Sebab Tuhan tidak mencari banyaknya kata-kata kita, melainkan hati yang sungguh mengasihi dan mengikuti Dia.

Pujian ini keluar dari hati kami yang paling dalam dan menjadi sebuah komitmen dari kami untuk kami merenungkan firman Tuhan hari lepas hari, bahkan melakukan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan, di saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu, benar-benar firman yang boleh kami pahami dan firman yang kami simpan dan kami lakukan hari lepas hari. Di dalam keterbatasan kami, kami memohon pimpinan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami menjadi pelaku firman. Tuhan, tolong hamba-Mu yang sangat terbatas boleh menyampaikan firman dengan sederhana dan jelas. Juga tolong setiap umat Tuhan memahami dan melakukan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi, Salom. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya pagi hari ini? Baik ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah eksposisi dari Perjanjian Lama, dan kita sudah sampai di pengkhotbah pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ketujuh dengan tema, Bapak Ibu bisa melihat di layar, dan kalau saya cari artinya secara literal itu artinya adalah ibadah yang bodoh ya, ibadah yang bodoh ya. Maksudnya apa ibadah yang bodoh? Bukankah kita datang kepada Tuhan? Bukankah kita memuji Tuhan? Bukankah kita juga sudah memberi persembahan untuk Tuhan? Lalu ibadah yang bodoh itu seperti apa? Nanti kita akan belajar dari Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ada sebuah cerita, ada dua rombongan yang sedang mengunjungi sebuah museum bersejarah ya. Nah, rombongan pertama ini dari Indonesia, rombongan yang kedua dari Belanda ya. Jadi dua rombongan ini mengunjungi museum yang sama. Nah, rombongan Indonesia masuk terlebih dahulu dengan begitu semangat, excited banget ya, mereka masuk. Lalu mereka melihat barang-barang di dalam museum itu bagus-bagus, indah-indah, antik, menarik. Lalu apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu sudah tahu pasti. Apa? Foto, betul ya. Wah, mereka begitu excited foto. Wah, di sini bagus, di sini bagus. Mereka selfie, mereka foto-foto bareng-bareng. Ayo selfie di patung ini, patung itu, bagus. Setelah itu mereka keluar, meninggalkan ruangan itu. Giliran rombongan dari Belanda masuk. Mereka ngapain Bapak Ibu? Sudah bisa ditebak juga. Mereka juga foto ya. Tapi sebentar ya. Mereka membaca, mereka meneliti, mereka belajar dari setiap artefak yang ditinggalkan, ada tulisan keterangannya ini peninggalan siapa dan seterusnya. Pada waktu kedua rombongan ini sudah sampai di ujung mau pintu keluar, lalu penjaga di museum itu bertanya, Bapak Ibu sekalian yang sudah mengunjungi museum, benda apakah yang paling menarik menurut Bapak Ibu? Wah, rombongan Belanda menjawab duluan. Mereka menjelaskan, oh berdasarkan ini menarik, begitu. Oke, analisa yang baik. Lalu menurut rombongan Indonesia, benda apa yang bagus? Bapak Ibu tahu? Lalu orang Indonesia mengeluarkan HP-nya, membuka galerinya, lalu menunjukkan, ini bagus, ini bagus. Wah ini bagus, kalau buat selfie Instagramable, bagus, bagus, bagus. Ketika ditanya, ini benda apa? Saya enggak peduli, pokoknya ini bagus. Nah Bapak Ibu, ya itu sekedar cerita ya, enggak ada kebenarannya. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu pernah berwisata ke museum, mungkin memang itulah yang kadang-kadang kita lakukan, betul ya? Jarang kita membaca apa sih yang terjadi dengan benda itu,
apa sih sesungguhnya nilai sejarah dari benda itu?

0: itu yang sering kita lakukan ya, kadang-kadang hanya foto. Ya, hanya foto. Siapa di sini yang suka berwisata di museum? Ya kan? Jarang ya. Ngapain melihat benda-benda antik? Di rumah sudah banyak benda antik, ya kan? Saya sudah punya, kalau benda antik aja nggak usah ke museum, ya kan? Setiap hari benda antiknya bisa bicara lagi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saya ceritakan tadi sebetulnya adalah sebuah sindiran bagi kita semua. Kadang-kadang kita itu lebih sibuk mengabadikan pengalaman daripada mengalami dan mempelajari pengalaman itu sendiri. Kadang-kadang kita lebih sibuk melakukan sesuatu yang bukan esensial daripada sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Bapak Ibu, banyak orang datang ke gereja, Bapak Ibu. Banyak orang bernyanyi, berdoa, bahkan melayani, bahkan memberikan persembahan untuk Tuhan. Tetapi jujur ya, ketika mereka pulang, Bapak Ibu, mereka tidak mengalami perjumpaan yang sejati dengan Allah. Ketika mereka meninggalkan gereja, mereka sama sekali tidak merasakan sesuatu dengan Allah. Ya sudah berlalu begitu saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ironisnya ternyata hal yang seperti ini tidak terjadi di zaman modern saja. Hal seperti ini juga terjadi ribuan tahun yang lalu pada waktu pengkhotbah mengamati orang-orang yang datang ke Bait Allah. Ada ribuan orang berbondong-bondong datang ke Bait Allah. Secara lahiriah mereka tampak religius. Secara lahiriah mereka juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Namun pengkhotbah mengatakan apa? Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang bodoh. Mereka sedang mempersembahkan korban dan pengkhotbah mengatakan itu persembahan orang bodoh. Nah, mari kita melihat seperti apa sih yang dicermati oleh pengkhotbah, dan pengkhotbah memberikan sindiran yang cukup keras, memberikan nasihat tentang peribadahan yang kurang berkenan atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan pengkhotbah dengan jujur mengatakan ini orang-orang bodoh. Mari kita membaca di dalam pengkhotbah pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Dan ini menarik sekali, kenapa? Karena biasanya kalau kita berbicara tentang pengkhotbah itu yang diamati kan personal, orang per orang. Tetapi kali ini di dalam pasal yang kelima ini pengkhotbah itu mengamati sekumpulan, beberapa orang bersama-sama berjamaah ketika orang-orang ini datang ke Bait Allah. Nah, mari kita membaca pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Saya memberikan penomoran ayat itu sesuai dengan LAI, Bapak Ibu, karena di beberapa terjemahan itu ayat 1 pasal 5 itu dimulai dari ayat 2-nya ini. Begitu. Makanya kalau Bapak Ibu melihat ada kurung-kurung begitu. Nah, saya akan mengajak kita membaca dari yang versi terjemahan bahasa Indonesia ya, yang ayat satunya itu dimulai dari kata jagalah itu. Nah, saya akan memulai ayat 1, Bapak Ibu sambut ayat 2, demikian seterusnya. Saya memulai ya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilang. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ayat 7 kita baca bersama-sama. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Tetapi takutlah akan Allah. Sekali lagi ini menarik sekali karena pengkhotbah mengamati orang-orang yang memiliki aktivitas rohani. Orang-orang yang datang kepada Tuhan di dalam bait Allah. Orang-orang yang datang kepada Tuhan melalui bait Allah, ke bait Allah. Biasanya pengkhotbah mengamati hal-hal yang kadang-kadang menurut kita ramah-tamah, sepele. Ya, misalkan tentang makan, misalkan tentang kesibukan bekerja, misalkan tentang apalagi mencari hikmat, belajar, dan lain sebagainya. Betul ya? Tapi di dalam bagian ini, secara khusus pengkhotbah mengamati orang yang sedang pergi beribadah. Orang yang datang ke bait Allah. Dan pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 mengajarkan bahwa ibadah itu ada sesuatu yang dikerjakan sia-sia. Pengkhotbah mengatakan ini ibadah yang bodoh. Ibadah yang bodoh itu bukan berarti ibadah yang kurang aktivitas rohaninya, bukan. Tapi pengkhotbah ingin mengatakan ibadah yang bodoh itu adalah ibadah yang tidak disertai dengan penghormatan kepada Allah. Ibadah yang tidak disertai dengan rasa kagum kepada Allah. Pengkhotbah ingin mengatakan semakin hilang rasa hormat kepada Allah, maka semakin orang itu terjerumus di dalam peribadahan yang bodoh. Makanya di dalam bagian terakhir, di dalam ayat yang ke-7b, di sana dikatakan, Salomo atau pengkhotbah memberikan satu solusi, memberikan satu nasihat yang paling puncak, yang paling inti dari tentang nasihat peribadahan. Yaitu apa? Takutlah kepada Tuhan. Karena itu takutlah akan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah yang benar itu lahir dari hati yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Ibadah yang tulus itu lahir karena kita itu memiliki kerinduan untuk datang menyembah, beribadah kepada Tuhan. Sebaliknya, ibadah itu akan menjadi bodoh ketika manusia kehilangan rasa hormat kepada Allah dan itu menggantinya dengan aktivitas religius yang kosong. Sekali lagi, ibadah yang tulus itu lahir dari hati yang takut akan Allah. Ibadah yang tulus itu lahir dari kekaguman kepada siapa kita beribadah, yaitu kepada Allah yang menyelamatkan kita. Allah yang kudus, Allah yang ada di dalam kerajaan surga, tetapi juga Allah yang mengasihi kita. Dan kepadanya lah kita beribadah. Pengkhotbah memberikan nasihat, ibadah yang benar itu lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Nah bagaimana dengan ibadah yang bodoh? Ada 3 ciri-ciri yang akan kita lihat. Seperti apa sih ibadah yang bodoh yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu ketika mereka sepertinya datang ke bait Allah. Nah mari kita melihat bagian ini satu persatu. Ada 3 hal. Yang pertama, ibadah yang bodoh itu adalah ketika ibadah itu sekadar datang tanpa mendengarkan firman. Sekadar datang tanpa mendengarkan firman. Ayat yang pertama bunyinya begini. Jagalah kakimu atau jagalah langkahmu kalau engkau berjalan menuju ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Perintah pertama atau nasihat pertama dari pengkhotbah berkaitan dengan ibadah itu bukan begini. ayo bernyanyilah bagi Tuhan. Atau nasihatnya juga bukan begini, ayo berdoa kepada Tuhan. Atau pengkhotbah juga tidak mengatakan, ayo berilah persembahan untuk Tuhan. Ayo berilah perpuluhan untuk Tuhan, misalkan begitu. Enggak. Pengkhotbah mengawali nasihat itu dengan mengatakan apa? Jagalah langkahmu. Mendekatlah untuk mendengar. Maksudnya apa sih? Apakah kalau kita datang ke gereja, terus kita harus menjaga langkah kita hati-hati ya, jangan sampai kesandung begitu. Apakah maksudnya seperti itu? Tentu bukan. Yang dimaksud di dalam bagian ini, jagalah kakimu atau jagalah langkahmu dan mendengarlah apa yang disampaikan Tuhan. Itu berbicara tentang apa? Persiapan kita, Bapak Ibu. Ketika kita mau beribadah ke tempat ini, hati kita itu sudah dipenuhi dengan rasa syukur, hati kita itu sudah dipenuhi dengan kekaguman, aku sebentar lagi mau berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan. Aku sebentar lagi mau berjumpa dengan Allah di bait Allah. Maka yang ada di dalam diri kita atau di dalam orang-orang yang bertemu dengan Allah itu harus ada satu persiapan, mempersiapkan diri. Ini enggak main-main pertemuan ini dengan Allah. Bapak Ibu, bayangkan misalkan Bapak Ibu jemaat REC mendapatkan undangan khusus bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Kira-kira apa yang Bapak Ibu ingin lakukan? Atau Bapak Ibu ingin mempersiapkan apa? Misalkan loh ya, karena berjumpa dengan presiden sekarang susah, presidennya sering keluar negeri Bapak Ibu. Tapi ini kan berandai-andai ya kan? Misalkan mendapatkan undangan seperti itu, kira-kira Bapak Ibu mau apa? Pasti Bapak Ibu akan merasa bangga, betul kan? Waduh, ketemu dengan presiden. Waduh, aku mau pakai pakaian yang bagus. Waduh, aku nanti mau mengungkapkan sesuatu kepada pemimpinku dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu hanya bertemu dengan presiden. Yang melalui protokol kepresidenan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam bagian ini pengkhotbah melihat orang-orang ini bukan hanya sekedar bertemu dengan presiden, tapi bertemu dengan Allah, bertemu dengan penguasa alam semesta, bertemu dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Seharusnya yang ada di dalam hati orang-orang yang datang ke bait Allah ini adalah hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Hati yang penuh dengan kekaguman. Hati yang penuh dengan ucapan syukur ketika dia bisa berjumpa dengan Bapa yang kekal itu. Tetapi di dalam bagian ini Bapak Ibu, pengkhotbah melihat masalahnya orang bodoh itu adalah mereka datang tidak mempersiapkan itu. Mereka hadir secara fisik, tetapi tidak hadir secara rohani. Mereka datang kepada bait Allah, mereka bukan untuk mendengar firman Allah, tetapi di situ dikatakan mereka itu justru menjalankan ritual keagamaan tanpa hati yang siap menerima firman Tuhan. Mereka itu membawa korban, Bapak Ibu, tetapi tidak membawa hati yang siap untuk mendengarkan firman. Karena melihat situasi yang seperti ini, pengkhotbah mengatakan apa? Korban sembelihan orang bodoh. Pengkhotbah tidak mengatakan, "Nah, kalau begitu enggak usah bawa korban. Kalau begitu enggak usah bawa persembahan." Tidak. Pengkhotbah menyoroti sikap hati ketika seseorang datang kepada Tuhan, ketika seseorang itu beribadah kepada Tuhan, itu benar-benar ada satu persiapan. Bukan hanya fisiknya yang datang, tetapi hatinya juga datang. Bukan hanya secara fisik memuji Tuhan, tetapi hatinya juga menikmati hadirat Tuhan itu. Bapak Ibu, pengkhotbah mengamati hal ini dan pengkhotbah mengatakan ini orang-orang bodoh ini itu merasa bahwa kehadiran fisik saja di dalam ibadah itu sudah cukup. Tubuh mereka hadir tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Pengkhotbah mengatakan orang-orang bodoh ini ketika melakukan ritual keagamaan itu mereka pikir, ah ini sudah ini, Tuhan sudah disenangkan. Padahal kita melihat di dalam bagian ini pengkhotbah mengatakan apa? Mereka itu tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengkhotbah mengatakan mendekatlah untuk mendengar. Mendekatlah untuk mendengar. Sikap pertama di dalam ibadah, Bapak Ibu, bagaimana kita mendengar suara Allah, bagaimana kita memberikan hati, Tuhan, Tuhan mau berbicara apa? Tuhan, melalui setiap pujian, melalui setiap kebenaran firman, kira-kira Tuhan mau berbicara apa? Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, Bapak Ibu. Ketika kita datang ke tempat ini, yang menjadi perenungan bagi kita, hati kita sudah siap belum? Hati kita dipenuhi dengan kegentaran, dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan rasa kekaguman kepada Allah yang akan kita temui, atau ya pokoknya aku ibadah. Daripada aku di WA sama Kak Heri tiap Senin lak sungkan aku. Daripada nanti ditanya tim diakonia kok enggak muncul, sudah aku ibadah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengkhotbah mengamati hal ini dan itu terjadi ribuan tahun yang lalu dan pengkhotbah begitu jelas tegas mengatakan bagian ini. Persiapkan langkahmu, persiapkan hatimu, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah nasihat di dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Bapak Ibu kita bersyukur ya. Kecenderungan kita manusia berdosa itu adalah mendengar diri sendiri, mendengar yang bukan Tuhan, mendengar suara-suara enggak tahu dari mana itu. Kecenderungan orang berdosa. Tetapi kita bersyukur ketika Kristus Yesus datang ke dunia melalui Injil, Allah itu membuka telinga rohani kita sehingga kita itu kembali dapat mendengar dan menaati Dia. Relasi dengan Tuhan itu selalu dimulai dengan mendengar Dia berbicara. Jikalau Bapak Ibu pengen memiliki relasi yang indah dengan Tuhan, Bapak Ibu harus lebih banyak untuk berdoa, datang kepada Tuhan, membiarkan Tuhan berbicara. Tentu yang saya maksud bukan, kalau begitu saya mau diem ya Pak di kamar, nanti sampai ada suara audible, hei anakku gitu. Ya pasti kita akan lari Bapak Ibu ya. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi ketika kita memberi hati untuk dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu. Biarkan Allah berbicara kepada kita. Biarkan Roh Kudus yang menyentuh hati kita. Apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanku. Relasi dengan Tuhan selalu dimulai dengan mendengarkan Dia berbicara. Karena itu. Orang percaya datang beribadah sebagai pendengar yang haus akan firman Tuhan. Dan kuasa itu yang akan mengubahkan hidup semakin serupa dengan Kristus. Dan firman Tuhan itu Bapak Ibu yang akan mengubahkan kita. Ketika kita memberi hati, ketika kita memberi telinga dengan untuk Tuhan. Maka firman itu yang akan terus membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ibadah yang bodoh itu menurut pengkhotbah itu seperti apa? Ibadah yang bodoh menurut pengkhotbah itu adalah ketika terburu-buru dan bertele-tele di dalam berdoa. Ayat yang kedua, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Bapak Ibu, pengkhotbah mengamati orang yang bodoh, orang yang melakukan peribadahan secara bodoh itu bukan karena mereka itu sekali lagi kurang aktivitas. Ya. Bukan karena mereka itu kurang berdoa, bukan. Tetapi pengkhotbah mengamati di dalam bagian ini karena mereka itu terlalu terburu-buru dengan mulut. Terlalu terburu-buru hatinya itu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Nah mengapa? Pengkhotbah memberikan alasan karena kepada siapa engkau berkata-kata, kepada siapa hatimu keluar kata-kata, yaitu kepada Allah yang ada di surga, di sana dikatakan. Dia itu pencipta, kamu itu sedang berhadapan dengan pencipta. Sementara kamu itu adalah ciptaan. Sekali lagi, masalah orang bodoh yang dikatakan oleh pengkhotbah itu bukan karena kurang bicara, bukan. Tetapi justru di situ dikatakan karena terlalu banyak bicara. Terlalu banyak bicara dan tanpa pemikiran, tanpa penghormatan. Tanpa pemikiran, tanpa penghormatan. Mereka berdoa, tapi kata-katanya itu kata-kata yang kosong. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat religius, tetapi hatinya itu tidak ada konek sama sekali dengan Tuhan. Mereka memakai nama Allah dengan sembrono. Mereka berbicara seolah-olah Allah ini itu adalah teman sebaya yang bisa diperlakukan, bisa dimanipulasi dengan seenaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus memang Kristus sudah membuka akses kita untuk bisa datang kepada Bapa. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan pengajaran doa Bapa Kami, yang beberapa minggu lalu kita sudah pelajari, doa Bapa Kami itu sesuatu pengajaran yang indah. Kenapa? Karena kita orang berdosa, kita bisa datang kepada Tuhan tanpa perantara. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dengan sebutan Bapa Kami yang ada di surga. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu, bukan berarti ketika kita mendapatkan akses, lalu kita semaunya sendiri, seenaknya sendiri, tanpa menghormati Allah. Enggak. Kita harus tetap menghormati Allah. Kita harus memiliki kesadaran akan siapa Allah yang kita hadapi. Salomo memberikan nasihat, biarlah perkataanmu sedikit. Perkataan sedikit tetapi itu kalau keluar dari hati yang sungguh-sungguh itu jauh lebih berharga dibanding dengan ribuan kata-kata yang kosong, Bapak Ibu. Ada orang-orang tertentu kalau doa begitu panjang lebar, puitis, romantis, dan tistis yang lainnya. Tetapi hatinya connect gak dengan Tuhan. Kadang-kadang malah hatinya jauh dari Tuhan. Pengkhotbah mengkritisi hal ini. Pengkhotbah mengatakan biarlah perkataanmu sedikit. Pengkhotbah juga memakai gambaran tentang mimpi, Bapak Ibu. Di ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Kenapa kok pengkhotbah memakai gambaran tentang mimpi? Mimpi itu kan kesia-siaan dan ketidaknyataan, betul ya? Bapak Ibu kalau sudah terlalu capek bekerja gitu, terus malam biasanya itu mimpi. Dan kadang-kadang mimpinya ya memang indah-indah. Dapat uang 10 miliar gitu. Bangun dicari, mana ya tadi aku dapat loh gitu. Tapi hanya mimpi gitu ya. Yang gak ada faedahnya. Itu sesuatu yang tidak nyata. Nah, pengkhotbah menggambarkan orang ini banyak bicara kepada Tuhan. Itu kayak mimpi. Itu sia-sia. Gitu. Itu sia-sia. Kesia-siaan. Itu kayak temanya pengkhotbah itu kan seperti itu ya. Kesia-siaan. Nah, pengkhotbah memakai ungkapan ini. Orang yang banyak bicara di hadapan Tuhan, itu belum tentu hatinya ngeklik sama Tuhan. Justru kadang-kadang orang-orang seperti ini, pengkhotbah mengamatinya ya, ini orang-orang ini bodoh ini. Tuhan Yesus juga pernah menegur tentang hal ini. Di dalam Matius 6 ayat 7, Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang yang pada waktu itu berdoa itu secara bertele-tele ya. Janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa Tuhan Yesus pada waktu itu menegur seperti ini? Karena banyak orang pada waktu itu berdoa dan mereka memang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu doanya seperti apa? Kebiasaannya mereka itu doa itu panjang. Ya, enggak cukup panjang, panjang. Itu orang Surabaya bilang begitu. Dan kecenderungan mereka itu kalau berdoa itu menyebutkan nama-nama Allah, bukan hanya nama Allah, nama dewa-dewa itu disebutkan. Dewa A, Dewa B, Dewa C, Tuhan, semuanya digabung jadi satu dengan satu harapan apa? Bapak Ibu tahu harapannya mereka apa? Kalau nanti kalau Dewa A ini sedang sibuk, nah yang jawab Dewa B. Dewa B sedang sibuk, yang jawab Dewa C. Dewa C sedang sibuk, yang jawab Dewa D. Dan seterusnya. Jadi semua dewa disebutkan, semua dewa disapa dengan satu harapan, nanti kalau dewa sibuk, yang lainnya ada yang nantikan. Nah orang-orang seperti ini Tuhan Yesus katakan, mereka itu gak mengenal Allah. Mereka itu gak mengenal Allah, mereka itu gak percaya kepada siapa mereka berdoa. Kalau engkau berdoa kepada Allah dan engkau percaya, engkau mengenal Allahmu itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Nah, ngapain kamu berdoa panjang lebar, bertele-tele menyebut Dewa A, B, C, dan seterusnya. Kamu cukup mengatakan, Bapa kami yang ada di surga. Itu sudah mewakili Allah yang berdaulat dan berkuasa yang sanggup menolong kamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Kita bersyukur Bapak Ibu, kalau kita ini orang berdosa, Tuhan Yesus memberi akses, membuka akses kita kepada Tuhan. Ya. Karena Kristus telah membuka jalan kita kepada Bapa, ya kan? Justru kita itu datang itu seharusnya dengan apa? Kerendahan hati, dengan kekaguman yang lebih besar. Ketika kita datang kepada Tuhan beribadah, ketika kita datang kepada Tuhan berdoa, kita itu hati kita itu dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan kekaguman. Wow. Kekaguman. Seperti kalau Bapak Ibu mungkin berdiri ya di satu tempat yang memukau ya. Di satu tempat yang indah terus Bapak Ibu mengatakan, "Wow, ini ajaib, ini luar biasa." Seperti itulah kekaguman yang harusnya ada terus menerus di hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi ibadah itu bukan tentang kepuasan jemaat, melainkan tentang menghormati dan memuaskan objek ibadah, yaitu Allah. Ini ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat sebuah konser, sebuah drama, teatrikal, ada orang yang memainkan teatrikal di panggung dan ada orang yang menonton di tribun. Kalau gambaran ini saya gambarkan seperti ibadah. Bapak Ibu ada di panggung sebagai pemeran teatrikal atau Bapak Ibu ada di tribun sebagai penonton? Tuhan ada di panggung di teatrikal atau Tuhan sebagai penonton? Bapak Ibu posisinya ada di mana? Kalau ibadah itu gambarannya seperti panggung teatrikal, ada yang bermain dan ada yang menonton, Bapak Ibu ada di mana? Penonton? Siapa yang setuju penonton? Siapa yang setuju sebagai pemain? Ibadah kita Bapak Ibu. Posisi kita itu adalah sebagai pemain. Tuhan itu yang harus dipuaskan. Tuhan itu yang harus disenangkan. Makanya ketika kita berbicara tentang ibadah, ibadah itu bukan kepuasan jemaat. Ibadah itu bukan kepuasan WL, bukan kepuasan singers, apalagi kepuasan hamba Tuhan, bukan. Tapi ibadah itu bagaimana kita memuaskan Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana ketika kita bernyanyi, kita bersorak meninggikan nama Tuhan. Tuhan disenangkan dengan semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ibadah yang bodoh itu adalah ketika kau ada komitmen tapi tanpa niat untuk taat. Ayat yang keempat, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya kalau karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Di dalam bagian ini ada kata nazar. Ya. Sebagian kita mungkin sudah tahu nazar ini berkaitan dengan janji. Jadi nazar itu biasanya sebuah janji di dalam kondisi tertentu. Ya. Itu dibuat kepada siapa? Kepada Allah. Dan nazar itu harus digenapi, Bapak Ibu ya, harus digenapi. Di dalam Ulangan 23, di dalam Bilangan 30, di sana dikatakan nazar itu janji kepada Tuhan dan harus digenapi. Dan pengkhotbah itu juga menegaskan hal yang sama. Bukan masalah kita harus bernazar atau boleh atau tidak. kita ini bernazar itu boleh atau tidak, bukan masalah itu. Ya. Pengkhotbah tidak sedang mencoroti itu, tetapi pengkhotbah itu sedang mencoroti ketika engkau bernazar, kamu mau menempatinya atau tidak? Kamu mau menggenapinya atau tidak begitu. Dan pengkhotbah memberikan perhatian yang sangat serius bagi beberapa orang yang pada waktu itu gampang bernazar. Orang yang pada waktu itu gampang bernazar dan problemnya adalah hati mereka tidak ada niatan untuk taat menggenapi nazarnya itu. Makanya di dalam bagian itu pengkhotbah memberikan satu nasihat yang jelas di dalam ayat yang ke-6b. Apakah perlu Allah itu menjadi murka atas ucapan-ucapanmu atau atas nazar-nazarmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ini teguran yang sangat keras dari pengkhotbah. Tapi sebetulnya sekali lagi bukan masalah boleh atau tidak bernazar, ya. Tapi masalahnya sejauh mana orang itu berkomitmen untuk menggenapi nazar itu. Dan yang terjadi pada waktu itu memang pengkhotbah itu mengamati banyak orang itu gampang bernazar tapi tidak menepatinya. Gampang bernazar dan tidak menepatinya. Nah, beberapa kisah orang yang bernazar kalau di Alkitab Bapak Ibu bisa melihat misalkan Yakub itu bernazar, lalu Hana, ya kan? Hana bernazar, Tuhan, nanti kalau aku punya anak, anakku mau persembahkan untuk Tuhan. Lalu Tuhan kasih Samuel dan benar nazarnya diberikan. Lalu juga Yefta juga pernah bernazar. Nanti kalau Tuhan itu membuat kami menang menyerahkan Bani Amon, ya kan? Apapun yang keluar pertama dari pintu rumahku menyongsong aku, nah itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Oh, yang datang duluan siapa? Anaknya ternyata, ya kan? Anaknya perempuan. Nah, itu contoh-contoh nazar, tapi Yefta juga mempengaruhi melakukan itu kalau kita melihat. Sekali lagi, nazar itu adalah cara seseorang untuk mengikat dirinya di masa depan agar tetap taat. Orang yang bernazar itu harus menggenapinya. Nah, masalahnya sekali lagi bukan membuat nazar itu. Masalahnya adalah membuat nazar yang tidak pernah ditepati. Dan Allah itu serius memperhatikan hal ini. Nah, pengkhotbah memberikan nasihat. Lebih baik tidak usah bernazar. Kalau memang tidak ada niatan untuk menggenapinya. Pengkhotbah melihat pada waktu itu Bapak Ibu ya, begitu gampangnya orang mengatakan, kalau Tuhan tolong, nanti saya akan melakukan ini dan itu. Kalau Tuhan melepaskan aku dari masalah ini, nanti aku akan memberikan ini dan itu. Atau Tuhan, mulai sekarang saya akan melakukan ini dan itu. Atau mungkin dalam bentuk yang lain, Tuhan, saya berjanji nanti saya akan ini dan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan masalah boleh atau tidak. Tapi permasalahannya kita mau menepati enggak nazar kita ini. Sekali lagi Salomo mengatakan lebih baik enggak usah bernazar. Daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Mungkin ada yang mengatakan begini, maaf ya Tuhan, aku dulu khilaf. Gitu ya. Di dalam bagian itu juga dikatakan, aku dulu khilaf mengucapkan janji ini. Tapi pengkhotbah mengatakan, orang yang seperti ini bukan alasan. Kenapa? Karena orang yang seperti ini sebetulnya sedang memanipulasi Tuhan. Orang-orang yang seperti ini menunjukkan mereka itu enggak ada rasa takut sama Tuhan. Enggak ada rasa takut. Orang-orang yang mengaku khilaf loh Tuhan aku dulu, itu memperlakukan Allah, Tuhan itu seolah-olah bisa dikelabui, bisa diperlakukan seperti pelayan yang kepentingannya itu bisa diabaikan begitu saja saat situasi berubah. Maka di sini dikatakan enggak ada itu, kata khilaf seperti itu, enggak ada. Nah, nazar itu berkaitan dengan penghormatan Bapak Ibu kepada Tuhan. Nazar itu berkaitan penghormatan kepada Tuhan. Penghormatan kepada Allah. Ini adalah inti dari ibadah yang benar kalau kita melihat di dalam bagian ini. Dan hal ini, penghormatan ini mencakup apa? Sikap kita terhadap kata-kata yang kita ucapkan. Menepati janji. Nah, kalau kita berhadapan kepada Allah, ada banyak janji yang kita ucapkan di hadapan Allah. Ada banyak komitmen yang kita ucapkan di hadapan Allah. Kalau Nazar ini kita tarik pada zaman sekarang, Bapak Ibu. Ada banyak janji yang kita juga ucapkan. Misalkan janji pernikahan itu janji, Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan kan. Kan kalau janji nikah di tempat ini kan diawali dengan apa yang baru menikah? Di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya berjanji, saya mengambil engkau, dan seterusnya. Ya kan? Lalu apa? Baptisan, pada waktu dibaptis biasanya juga ada janji, Tuhan aku menyerahkan hidupku. Janji pribadi di dalam doa. Dan ada banyak komitmen-komitmen yang lain sebetulnya, yang itu harus kita pertanggungjawabkan, yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Itu bukan hanya sekedar apa kata pengkhotbah, ya sudah cepat-cepat ngomong, enggak. Itu harus benar-benar menjadi sesuatu yang kita kerjakan. Bapak Ibu, kita bersyukur di tempat ini setiap pujian itu diseleksi, Bapak Ibu. Pujian-pujian itu diseleksi, pujian-pujian itu berisi biasanya pengagungan akan Tuhan. Ya kan? Berisi tentang Injil, berisi tentang Allah yang dimuliakan, berisi tentang ucapan syukur dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita juga harus sadar, setiap pujian itu juga berisi tentang janji dan komitmen, Bapak Ibu. Dan itu seharusnya menjadi satu hal yang harus kita ingat terus-menerus untuk kita lakukan janji itu yang kita ungkapkan di dalam setiap pujian. Contohnya misalkan tadi itu, sebelum firman Tuhan itu, pujiannya apa? Masih hafal gak? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Bapak Ibu, kalau mulai jujur, sejauh mana kita merenungkan firman Tuhan coba? Sejauh mana kita melakukan kebenaran firman Tuhan coba? Ketika kita datang kepada Tuhan di tempat ini, kita tahu kita sedang berhadapan dengan Tuhan dan kita mengungkapkan isi hati kita melalui setiap pujian, maka seharusnya itu pun juga menjadi satu komitmen kita yang harus kita lakukan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ada satu pujian juga yang kadang-kadang saya jujur, kalau menyanyikan pujian ini, saya harus berhenti dan saya berpikir, Tuhan maafkan ya hamba-Mu ini yang kadang-kadang gak bisa seperti yang aku naikkan dalam pujian ini. Pujian yang liriknya, tak mau ku hidup bagi apa? Ya, katakannya seperti itu ya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Apa, Pak Andi? Nah, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi dan tak ingin kompromi, kurang lebih seperti itu ya. Karena saya jujur ya, pada waktu nyanyi itu, Tuhan ampuni lo ya, kadang-kadang ini hanya sebatas lip service saya kepada Tuhan. Kenapa? Prakteknya saya masih banyak kompromi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan yang berkuasa itu gak boleh main-main, Bapak Ibu. Bukan berarti saya mengatakan, oh udah kalau begitu jangan nyanyi yang model-model gitu dah. Gitu. Enggak juga. Tetapi yang ingin saya katakan adalah ketika kita mengatakan sesuatu di hadapan Tuhan dan keluar dari hati kita itu menjadi komitmen, maka kita harus berusaha. Kita tidak bisa di dalam keterbatasan kita, kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan, aku gak bisa. Aku hanya minta Tuhan yang menolong. Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan terus memampukan kita melakukan kebenaran itu. Melakukan setiap komitmen kita. Kadang-kadang kita jatuh, betul ya? Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita jatuh lagi. Bahkan kadang-kadang kita sering mengingkari janji, kadang-kadang sering mengingkari komitmen kita di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur, Bapak Ibu, Tuhan itu begitu baik kepada kita. Tuhan terus menolong kita. Amin. Karena ketika kita jatuh untuk menghidupi satu komitmen, Tuhan aku mau begini. Tahun ini Tuhan aku mau begini, tapi kita jatuh lagi. Kita jatuh pun itu di tangan Tuhan yang akan menopang kita dan membangkitkan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, Injil itu penuh penghiburan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mendapatkan anugerah keselamatan itu bukan karena komitmen kita. bukan karena kesetiaan janji kita, tapi itu karena kesetiaan Kristus. Amin. Kalau keselamatan itu karena kesetiaan kita, Bapak Ibu, wah gak ada yang selamat, Bapak Ibu, termasuk saya. Saya tidak akan pernah selamat. Tapi kita bersyukur ya, keselamatan kita bergantung kepada Kristus Yesus yang setia. Yang setia sampai dia mati di atas kayu salib. Pengkhotbah tidak hanya memberikan tiga ciri tadi itu. Di dalam bagian penutup, ini bagian puncaknya, ayat 7b. Pengkhotbah ingin mengatakan, takutlah akan Allah. Ibadah yang benar harus disertai dengan takut akan Tuhan. Ibadah yang sejati harus disertai dengan hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita melihat ciri-ciri ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tadi adalah orang-orang ini melakukan karena tanpa menghormati Tuhan. Orang-orang ini melakukan karena pandangan yang rendah terhadap Tuhan. Semua masalah sebelumnya itu masalahnya cuma satu, kurang penghormatan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika manusia berhenti hormat akan Tuhan, ketika manusia berhenti kagum akan Allah, maka ibadah itu hanya menjadi rutinitas keagamaan. Tidak ada artinya apa-apa. Kalau di dalam hati kita tidak ada takut akan Tuhan, penghormatan akan Tuhan, tidak ada kagum akan Tuhan, doa kita itu hanya sebatas ocehan. Janji kita itu hanya sebatas formalitas. Agama itu berubah menjadi sebuah ritual kosong. Makanya pengkhotbah menutup bagian ini. Takut akan Tuhan. Di dalam perjanjian baru di Ibrani 12 ayat 28-29. Tapi sebelumnya saya mengatakan begini ya. Takut akan Tuhan itu adalah kekaguman yang kudus. Membuat kita itu menghormati dia. Membuat kita itu menaati dia. Membuat kita itu menyembah dia dengan kesungguhan. Dan ini adalah kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan Raja semesta alam. Itu yang menjadi dasar ibadah di tempat ini, Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 28-29. Beribadalah kepada Allah dengan hormat dan gentar, karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Ibrani 12 ayat 28-29. Kenapa kita beribadah kepada Allah yang harus dengan hormat dan gentar? Karena Allah yang telah terlebih dahulu mengaruniakan kepada kita anugerah kekekalan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Masalah terbesar manusia itu sekali lagi bukan kurang aktivitas agama. Tapi masalahnya kadang-kadang di dalam peribadahan adalah kurangnya rasa takjub pada kemuliaan Tuhan. Kurangnya rasa hormat pada kemuliaan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini membawa kita kepada satu pemahaman ibadah yang benar. Ibadah adalah melihat Allah sebagaimana dia adanya. Dan memberikan kepadanya respon yang layak diterima. Kita beribadah pada pagi hari ini, biarlah kita melihat Allah itu sebagaimana adanya. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah Raja semesta alam. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa datang menikmati hadirat-Nya. Kita dipersatukan kembali. Biarlah worship yang sejati itu lahir Bapak Ibu dari hati kita ketika kita dipenuhi kekaguman kepada Allah. Kita yang ada di dalam Kristus Yesus, kita sudah diberi jalan masuk kepada hadirat Bapa. Dan biarlah itu terus-menerus menjadi kekaguman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, mengingatkan kami kembali. Seringkali kami datang kepada Tuhan hanya sebatas formalitas. Tuhan, biarlah anugerah-Mu yang akan terus menolong kami. Hati kami terus dipenuhi dengan kekaguman, dipenuhi dengan hati yang melimpah ucapan syukur karena kami bertemu dengan Allah yang kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, biarlah setiap hal peribadahan yang kami lakukan, kami mau mendengar suara-Mu. Mulut kami penuh dengan hormat kepada Engkau di dalam setiap doa dan pengharapan kami. Bahkan kami juga ditolong untuk kami taat dan melakukan setiap komitmen kami. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan beranugerah terus sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Atas anugerah dan tuntunan Tuhan, berikut kami umumkan susunan kandidat terpilih, majelis dan ketua pengurus lokal REC untuk periode pelayanan 2026 sampai 2029. Apabila ada masukan atau keberatan yang sah terkait nama-nama kandidat di atas, mohon dapat disampaikan dengan menghubungi gembala lokal setempat. Mari kita bersama-sama mendukung dan membawa para pelayan Tuhan ini di dalam doa-doa kita, agar mereka senantiasa diberikan hikmat dan kekuatan dalam melayani gereja Tuhan.
3: Hai kamu-kamu yang masih pusing dengan perpajakan, masih nakal-nakal, masih kacau-kacau di perpajakannya, ingat lo ya, kepatuhan wajib pajak makin diperketat. Untuk itu, RekHub dan juga PT Pasar Bunga Rakyat Semesta mengajak Anda belajar bersama-sama di tanggal kapan? Di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 di RekHub Galaxy Mall 3 jam 6 sore. Tapi kamu harus daftar. Saya akan membahas bagaimana perencanaan ulang perpajakan Anda terkait dengan aturan 0,5% yang baru UMKM, bagaimana ada aturan terkait dengan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, dan juga ada aturan terkait dengan kartu kredit, terkait dengan perbankan, terkait dengan PT dan CV. Pokoknya banyak Bapak Ibu, teman-teman semua, kamu harus daftar. Ingat ya, ajak semuanya daftar segera, paling lambat tanggal 21 Juni atau kapasitas terpenuhi. Jangan lupa ketemu saya. Bye-bye.
4: Pagi hari, minum secangkir kopi ditemani roti hangatnya terasa. Hudrek, 25 Juli, ikut acaranya, pastilah gembira.
5: Pergi ke pasar, beli bunga. Bunga segar, warna merah cerah. 34 tahun gereja kita.
6: Mari kita rayakan hari ulang tahunnya.

0: Pernah nggak sih Bapak Ibu merasa kalau testimoni CamGap itu hanya sebuah sesuatu yang diskripkan? Halo, perkenalkan, saya Michael dari Regniden. Awalnya saya juga merasa setiap video testimoni CamGap itu hanya sesuatu yang diskripkan. Tetapi ketika saya sendiri mengikuti CamGap pada Maret lalu, saya merasakan perubahan dalam diri saya yang begitu rupa. Saya seperti memiliki dinding-dinding yang membatasi ruang gerak saya. Dan ketika mengikuti CamGap, saya serasa dinding-dinding itu dirobohkan dan saya merasakan angin surgawi yang begitu nikmat dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, mungkin kalian memiliki pergumulan yang sama seperti trauma masa kecil, lingkungan yang tidak suportif, ataupun keyakinan-keyakinan yang salah dalam hidup kalian. Jangan khawatir. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan DG1, saya mengajak ayo mengikuti CamGap dan rasakan sendiri apa yang menjadi pengalaman saya bisa bermanfaat juga bagi Bapak Ibu setelah mengikuti CamGap. Sekian, Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.
1: Kami mengundang saudara-saudari yang telah menyelesaikan tahap DG untuk mengikuti Camp Gospel and Pain Angkatan 6 yang akan dilaksanakan pada 23 hingga 26 Agustus 2026 di Bukit Doa Immanuel Bligen. Pendaftaran dibuka hingga 1 Juli melalui rec.org.id/event atau hubungi panitia di nomor berikut ini.
2: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
3: Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa angkat tangan sebentar sih kalau ada. Ada yang baru pertama kali? Oke, semuanya sudah pernah beribadah di tempat ini ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kandidat terpilih Majelis Pengurus Rek 2026 sampai 2029 sudah ada, dan sekali lagi ini kesempatan bagi Bapak Ibu jikalau ada masukan atau sesuatu hal yang ingin disampaikan dengan para calon, nanti bisa menghubungi saya sebagai hamba Tuhan yang ada di tempat ini ya. Jikalau tidak ada, maka nanti pada tanggal 25 Juli bertepatan dengan hari ulang tahun Rek yang ke-34, mereka akan kita teguhkan bersama-sama. Nah, ini tadi juga ada video yang berkaitan dengan hari ulang tahun Rek yang ke-34. Kita bersyukur tahun ini kita akan mengadakan bersama-sama gabungan seluruh Rek di Indonesia. Kita akan bertemu di Mahameru ya. Gerha, bacanya begitu ya. Betul ya? Gerha, bukan Gerha, tapi Gerha. Gerha Mahameru. Pada tanggal 25 bulan Juli. Itu harinya hari Sabtu pukul 16.00 sampai 19.00. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini. Nah, untuk informasi lebih lengkap Bapak Ibu bisa scan link yang sudah ada, yaitu di rec.org.id/event. Nanti di sana ada informasi yang lebih lengkap. Begitu ya Bapak Ibu. Di sana juga ada nomor kontak, Bapak Ibu bisa tanya bagaimana pendaftaran dan hal-hal lain berkaitan dengan hari ulang tahun ini. Ya, jadi ini semua ini terbuka untuk semua jemaat, namun Bapak Ibu harus registrasi ya, registrasi supaya nanti pengaturannya juga lancar, baik. Lalu yang berikutnya mengenai seminar pajak, seminar edukasi pajak, Bapak Ibu juga bisa segera mendaftar karena ini pendaftaran terakhir tanggal 21 Juni ya, 21 Juni terakhir, jadi masih ada kesempatan untuk mendaftarkan diri. Lalu yang berikutnya mengenai CamGap juga masih terbuka sampai tanggal 1 Juli pendaftarannya. Ini berlaku untuk yang sudah selesai DG1. Lalu untuk pemuda, Sabtu yang akan datang kegiatan seperti biasa, nanti akan ada satu tema fenomena tentang cancel culture ya. Jadi di tempat ini pukul 18 sampai selesai. Lalu gereja juga akan mengadakan pemberkatan nikah Saudara Andre dan Saudari Mei yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 bulan Juni di tempat ini. Jadi ini bentuk pelayanan pastoral, Bapak Ibu, jikalau ada keberatan dengan rencana pemberkatan ini juga bisa menghubungi hamba Tuhan. Namun jikalau tidak ada,

mereka, dan mereka akan mengikuti pembinaan manajemen dan kepemimpinan. Tuhan juga yang akan menyertai. Doakan untuk panitia HUT yang sudah mempersiapkan acara, lalu juga doakan untuk operasi yang dijalani oleh Pendeta Yakub pukul 12 ya, sebentar lagi. Kiranya Tuhan yang akan berkarya di setiap tenaga medis yang bertugas. Lalu juga doakan untuk pemerintah yang pada saat ini harus

Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan untuk calon majelis yang sebentar lagi akan menjalani pembinaan, rangkaian pembinaan manajemen dan kepemimpinan. Tuhan, Kau memberkati mereka, persiapkan mereka. Juga untuk panitia HUT yang sudah bekerja, mempersiapkan sedemikian rupa, Tuhan, Kau yang menolong, Kau yang akan memberkati, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk hambamu, Pak Yakub, yang saat ini sebentar akan menjalani operasi. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan memimpin, berjalan dengan baik. Tenaga medis yang bertugas, Tuhan berkati, sehingga Pak Yakub juga boleh segera pulih kembali. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintah yang sedang mempertahankan stabilitas ekonomi. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan memimpin pemerintah kami, sehingga bangsa ini juga boleh pulih bangkit dari keterpurukan saat ini. Di tengah-tengah maraknya aktivis demonstran yang terjadi, Tuhan, Engkau akan menolong pemerintah di dalam memberikan sikap sehingga bangsa ini juga boleh terus kembali baik ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan pakai untuk kemuliaan namamu. Dan kami berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola, Tuhan berkati juga untuk anak-anakmu yang sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan, Engkau juga yang akan menolong memberkati kehidupan anak-anakmu dalam pekerjaan dan keluarga dan pelayanan. Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

Arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal yang akan memberkati setiap kehidupanmu. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya Allah Roh Kudus juga akan terus menolongmu, hadir di dalam setiap langkah hidupmu yang akan menuntunmu hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami diingatkan kembali tentang kasih Allah atas kami. Dan kiranya ini menjadi motivasi kami, kerinduan kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan yang sudah mengasihi kami sedemikian rupa. Dan saat ini kami sungguh mengucap syukur karena memiliki kesempatan memberikan persembahan. Meskipun ini hanya dalam bentuk jasmani, yaitu uang kami, tetapi kiranya Tuhan yang akan memakainya untuk perluasan pelayanan di tempat ini, atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas gereja ini, supaya dikelola sedemikian rupa untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami pun juga hanya rindu ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami bagaimana kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pun juga serahkan dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya sekian lama kami bergumul untuk memutuskan perkembangan laju COVID-19. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya mohon Engkau limpahkan hikmat kekuatan kepada para pemimpin kami untuk melakukan berbagai macam tindakan yang perlu diambil, termasuk juga mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan dampak-dampak yang sudah ditimbulkan, supaya bangsa dan negara kami boleh menjalani kehidupannya dengan baik. Dan kami pun juga serahkan dalam tangan Tuhan, khususnya untuk relasi dengan dunia internasional. Ya Tuhan, kami percaya ada beberapa hal yang menjadi permasalahan bangsa kami. Sekali lagi, kami bersatu hati memintakan hikmat untuk para pemimpin kami untuk bisa berrelasi dengan baik, khususnya terkait dengan hubungan internasional yang ada. Kami juga mau menyerahkan dalam tangan-Mu gereja kami. Kami serahkan di dalam tahun 2022, setiap program-program yang sudah dirancang kiranya boleh berjalan dengan baik. Berikan hati, motivasi, ketundukan, kerjasama antara hamba Tuhan, majelis, aktivis, bahkan jemaat untuk bisa menikmati program-program dan melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik sehingga kami bersama-sama bertumbuh di dalamnya. Kami serahkan ya Tuhan segala hal yang terbaik untuk bangsa dan negara, untuk gereja kami, dan untuk kerohanian kami, supaya hanya Tuhan yang menopang melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Berkati kami ya Tuhan dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat, kita akan bersama-sama memperhatikan informasi Warta Jemaat hari ini.

0: di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REC yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silakan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama Discipleship Groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silakan menghubungi kontak berikut ini.
1: Shalom jemaat dan simpatisan REC dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di lokasi REC Nginden yang baru. Pekerjaan sudah hampir selesai. Terima kasih untuk bantuan doa dan dana dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita terus tuntaskan apa yang masih tersisa. Bapak Ibu Saudara masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan di nomor rekening berikut ini. Dan sekaligus saya di sini mengucapkan terima kasih kepada para panitia pembangunan yang sudah mengawasi proses renovasi REC Nginden yang baru ini. Dan sekaligus juga saya ingin mengumumkan bahwa pada bulan Februari, minggu yang pertama tahun 2022, jam 5 sore kita akan mengadakan ibadah peresmian gedung REC Nginden yang baru. I'm so excited. Saya mengajak setiap kita untuk mencatat tanggalnya baik-baik dan hadir bersama-sama bersukacita. Saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan teologis yang penting, yaitu Does God need a place to stay? Apakah Allah membutuhkan sebuah tempat untuk berdiam? Tema yang sangat relevan sekali untuk dibahas dalam acara peresmian gedung ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, minggu yang pertama, bulan yang kedua, tahun 2022, jam 5 sore. Tuhan memberkati kita.

0: Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama-tama, saya ingin mengundang Bapak-Ibu sekalian, khususnya Jemaat Reform Exodus Community, untuk bisa mencatat waktu dan tanggalnya, di mana hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, akan diadakan rapat pleno. Ya, apa yang akan dibahas dari rapat pleno jemaat ini? Pertama, laporan progres tahun 2021 dan rencana program tahun 2022. Bapak Ibu silakan mendaftarkan diri gitu ya, sesuai dengan yang ada di sana. Kemudian yang kedua, saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk segera mendaftarkan diri di dalam pelatihan atau seminar interface. Ini sangat penting bagi kita karena gereja kita membutuhkan suatu pergerakan misi. Termasuk juga saya percaya gereja-gereja Tuhan dimanapun juga perlu pergerakan misi. Dan pelatihan ini akan melatih kita sedemikian rupa bagaimana kita harus melaksanakan misi secara sederhana. Catat waktu dan tanggalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat, tanggal 24, 25, 28 Januari 2022. Dan silakan Bapak-Ibu mendaftarkan diri. Kemudian sebagai informasi pastoral, saya ingin menginformasikan kepada seluruh jemaat Reform Exodus Community bahwa akan diadakan pelayanan pemberkatan nikah kudus antara saudara Andre dengan saudari Michelle yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022. Jika ada yang berkeberatan atas pernikahan ini, silakan Bapak Ibu sekalian untuk segera menghubungi hamba-hamba Tuhan ataupun majelis dengan terbuka. Tidak ada surat kaleng. Jika ada keberatan, maka kami akan segera ambil tindakan pastoral. Demikian informasi Warta Jemaat hari ini. Marilah kita akhiri ibadah dan penyembahan kita. Kita agungkan oleh Tritunggal. Saya undang jemaat berdiri.

Jemaat yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita pulang dengan menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali, dan terimalah berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Gokil. Ya. Suaramu wapi banget tiba eh. Penyanyi di.
1: Iya. India mas.
2: Nyanyi itu mas. Gokil.
0: Kudu nyanyi nih. Kasih aku ketagihan sih. Nyanyi nih yo.
3: Boleh boleh.
0: Ora jalan goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Yo. Lagi yo.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu.

Sungguh ya Allah, Engkau adalah Raja yang berbeda dengan raja-raja lain di dunia ini. Engkau tidak memperbudak kami, tetapi Engkau justru melayani kami terlebih dahulu di dalam Kristus Yesus. Bahkan mati bagi dosa kami. Engkau bukan Raja yang menuntut kami terlebih dahulu, tetapi melayani kami terlebih dahulu. Itu sebabnya ya Tuhan, kami sekarang hadir sebagai anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, orang-orang yang siap Engkau pakai ya Tuhan. Meskipun kami datang membawa tangan kosong, tetapi ya Bapa, pada waktu kami mempersembahkan hidup kami yang tersisa di dunia ini, dengan hati yang hancur dan sadar bahwa kami butuh Engkau, Engkau akan menerima kami dan memakai kami ya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Itu doa kami bagi setiap kami secara pribadi dan bagi gereja-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu dan setiap kami, supaya kami mengerti apa yang perlu kami lakukan untuk melayani Raja kami yang mengasihi kami itu. Dalam nama-Nya, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Cuma sekalian, sambil tetap bangkit berdiri, kita akan membaca 4 ayat saja dari teks kita, dari surat Yudas. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk, saudara sekalian. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Saudara, kita masuk di dalam satu seri yang akan running secara paralel dengan seri khotbah Ruth yang disampaikan oleh Pendeta Christian, dan saya akan menyampaikan khotbah dari surat Yudas ini secara berurutan selama 2 kali saja, karena kitab Yudas memang adalah kitab yang sangat pendek yang hanya terdiri dari sekitar 600 kata, satu pasal ya saja. Dan saudara, kita akan melihat ini selama 2 kali khotbah berturut-turut hari ini dan 3 minggu yang akan datang. Saudara, satu kali ada pertandingan boxing yang dahsyat, yang saya tidak tahu apakah saudara suka menonton boxing, tapi ayah saya dulu, papa saya almarhum, sangat suka boxing, saudara. Jadi saya suka ceritai tentang Muhammad Ali. Nah, rupa-rupanya saudara, ada yang disebut sebagai the fight of the century ya, sampai hari ini kalau Anda lihat Wikipedia, itu Muhammad Ali melawan satu orang yang namanya Frazier ya. Tahun 73, 74, dan 75. Jadi ada trilogi fight yang luar biasa besar. Dan fight yang ketiga itu diadakan di Manila. Muhammad Ali, saudara, melawan lawannya yang juga sangat terkenal itu. Dia mencoba untuk KO dia tentunya. Tetapi yang luar biasa, saudara, karena waktu itu boxing masih 15 ronde, sekarang cuma 12 ronde. Ya, dan 3 menit gitu ya. Tapi dulu saudara 15 menit, dan itu adalah salah satu olahraga yang mungkin paling violent gitu ya. Dan pada waktu Muhammad Ali itu meninju wajahnya dari lawannya si Frazier ini saudara, dan dia mulai matanya itu berdarah dan bengkak saudara, maka di ronde yang terakhir itu, ketika mereka sedang break,
di cornernya Fraser itu, dia dibisikin oleh pelatihnya, "Don't continue, just stop the fight, or you going to die." Kira-kira begitu saudara bisikannya. Maka saudara, akhirnya Muhammad Ali memenangkan pertandingan yang ketiga itu sehingga seluruh skornya 2-1 dan Muhammad Ali dinyatakan sebagai juara terbesar di dunia. Tapi yang menarik saudara adalah bahwa ketika diketahui bahwa pada waktu di menit yang sama itu di corner yang lain Muhammad Ali berkata kepada trainer dia, dia bilang kalau dia bangun lagi tetap akan bertanding, aku akan menyerah kalah. Jadi rupa-rupanya saudara, Muhammad Ali juga sangat tidak berdaya pada waktu itu. Dan dia bilang, if he still fights, I will stop. Message-nya adalah, si Fraser ini lawannya, seharusnya dia tetap stay in the fight. And he would win. He would have won that fight. Saudara, itu message yang sama yang coba disampaikan oleh Yudas kepada orang-orang yang menerima surat Yudas ini. Orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat saudara sama dengan penerima surat Petrus. Bahwa mereka harus terus berjuang untuk iman percaya yang mereka miliki, yang mereka terima dari Kristus Yesus itu. Mereka tidak boleh berhenti berjuang. Mereka tidak cukup hanya percaya kepada Kristus. Tapi mereka harus terus berjuang sampai pada akhirnya. Berjuang untuk iman, mengapa beriman saja tidak cukup? Saudara, kita akan melihat ini di dalam tiga bagian untuk mengertinya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang pertama adalah panggilan itu sendiri. Yang kedua adalah alasan saudara kenapa kita harus berjuang untuk iman kita. Mari kita melihat yang pertama, saudara, the call to contend for the faith. Dari ayat 1 sampai ayat 4 yang tadi kita baca. Panggilan untuk berjuang bagi iman. Saudara, surat ini ditulis ayat yang pertama dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Di Alkitab kita, di Perjanjian Baru ada 6 orang. Saudara, 6 orang yang namanya itu Yudas. Ya, dan komentator setuju di dalam sejarah gereja saudara semuanya itu mengacu kepada satu orang yang paling mungkin menulis surat pendek ini, yaitu adalah Yudas, saudara Tuhan Yesus. Saudara, Yesus itu punya 4 saudara. Ya. Sama ibu lain bapak tentunya. Dan kalau Anda membaca misalnya di Matius 13:55 dikatakan di sana, bukannya ibunya, ibu Yesus bernama Maria. Dan saudara-saudaranya itu adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Menarik sekali saudara, tidak ada orang tua yang hari ini menamai anaknya Yudas, ya enggak? Mereka banyak menamai anak mereka itu Yakobus atau Yusuf atau Simon. Saya kenal Pak Yakobus, ada di Indonesia. Saya kenal Pak Simon, Pak Yusuf banyak. Tapi Pak Yudas saya belum pernah kenalan sama orang. My name is Jude gitu ya. Saudara, itu juga sebabnya kenapa Alkitab kita itu tidak disebut sebagai bahasa Inggris at least ya. Judas gitu ya. Tetapi Jude untuk membedakan itu tentunya dengan si Yudas Iskariot. Murid Yesus yang kemudian menjual gurunya. Tetapi ini ditulis oleh saudara Tuhan Yesus. Dan dia sebenarnya memberikan hint, memberikan petunjuk pada waktu dia mengatakan saudara Yakobus. Tetapi yang menarik saudara, pada waktu dia menceritakan siapa dirinya, itu satu hal yang umum kalau mereka menulis surat. Sebagaimana Anda tahu setelah kita mempelajari berbagai macam kitab di dalam gereja ini, setiap kali ada yang nulis tentunya ada penulisnya. Dan dia memperkenalkan dirinya bukan langsung sebagai saya ini saudaranya Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita kenalan sama orang biasanya kita suka dropping names. Ya, kita bilang saya ini saudaranya itu loh pemilik perusahaan ABCD dan seterusnya. Lalu orang, oh Anda ini saudaranya gitu. Dia tidak memanggil dirinya sebagai saudara Yesus Kristus. Tetapi dia menyebut dirinya sebagai doulos.
Saya ini adalah budaknya Yesus Kristus. Saudara, tadinya dia tidak percaya. Yesus punya saudara-saudara. Semuanya tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Sampai di Kisah Rasul, setelah dia itu bangkit, barulah saudara mereka percaya. Dan dia, si Yudas ini tidak melihat dirinya di dalam kaitan dengan relasinya sebagai brother, tetapi sebagai slave of Jesus Christ. Saudara, itu menunjukkan betapa bedanya saudara kita dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan orang-orang yang ada di antara Yesus saudara pada waktu itu, mereka tahu bahwa saudara-saudaranya ini memang tidak percaya, bahkan bukan hanya itu, keluarganya sendiri saudara menganggap Yesus itu gila. Ya, Anda bisa membaca ini, sebenarnya menarik sekali kalau kita melihatnya saudara pada waktu Anda membaca Markus 3 ayat 21 misalnya. Yesus itu sedang berada di rumah ibadat, dia menjelaskan segala sesuatu terkait dengan hukum Taurat dan firman Allah. Saudara, dikatakan di sana mereka datang hendak mengambil Yesus sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kemudian ketika orang datang kepada dia, itu loh ibumu dan saudaramu itu cari engkau di luar. Yesus bilang, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudara-saudaraku. Nah, orang bilang, gila ini, sudah skizofrenik gitu ya. Masa mamanya sendiri, adik-adiknya sendiri, dia gak tahu. Nah, saudara, itu sebabnya mereka itu sulit percaya Yesus sampai kepada Yesus itu mati dan bangkit, barulah Yudas sendiri percaya. Itu sebabnya saudara, dia tidak pernah menganggap diri sebagai saudara, tapi dia lebih comfortable melihat dirinya sebagai budak dari Yesus Kristus. Penerima surat ini, kalau Anda lihat di sana, adalah mereka yang dipanggil, mereka yang ditetapkan saudara, dan mereka yang dipelihara. Ya, dipanggil, dikasihi, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi saudara, ini satu triad, satu hal yang menjadi pola penulisan dari si Yudas ini. Kalau Anda lihat, dia banyak pakai triad, dan kita akan melihat beberapa hari ini saudara. Misalnya Anda melihat kita ini dikatakan orang yang dipanggil Allah, tanpa ada Allah yang memanggil Anda dan saya tidak akan ada di gereja ini untuk beribadah kepadanya. Yang kedua saudara, kita itu dipisahkan dari dunia. Sanctified itu artinya set apart from the world. Dipisahkan dari dunia dan dipisahkan untuk Allah. Hidup Anda dan saya sekarang bukan lagi untuk dunia tetapi untuk Allah. Itu artinya kita itu sanctified by God the Father. Dan bukan hanya itu, kita itu juga preserved, dipelihara untuk Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Saudara, triad yang kedua kita lihat di sana, memberikan salam, mercy, peace, and love. Berbeda dengan Rasul Paulus yang suka memakai kata grace and peace unto you. Dia pakai kata mercy, saudara. Dan kenapa mercy? Karena dia akan berbicara sesuatu yang tidak enak nantinya. Dia akan berbicara di surat ini, saudara, satu penghukuman Allah bagi orang-orang fasik. Itu sebabnya dia itu saya kira mengawali suratnya dengan memberikan mercy of God, peace of God, love of God kepada penerima surat tersebut. Tetapi saudara, panggilan untuk berjuang melawan iman itu muncul saudara di ayat yang ketiga. Ya, pada waktu Yudas itu menulis surat ini, saudara, apa yang dia tuliskan sebetulnya bukan apa yang dia inginkan untuk tuliskan di awal. Itu sebabnya ada change of heart di sana. Anda perhatikan ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga Anda bisa lihat di layar. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan. Itu topik awal dia, saudara. Jadi ini yang saya kira menarik, proses Allah Roh Kudus memimpin para penulis kitab-kitab di dalam kanon Alkitab kita, saudara. Jadi ada proses yang menolong para penulis ini untuk kemudian menuliskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, tetapi tanpa membuang style masing-masing, karena terlihat jelas saudara, ada style Yudas yang berbeda sekali dengan Paulus, yang berbeda
dengan Petrus, mungkin jauh lebih mirip Petrus daripada Rasul Paulus, Saudara. Tetapi yang menarik di sana, dia ingin menuliskan keselamatan, tentang keselamatan, berita sukacita Injil Yesus Kristus, tapi kemudian dia pindah arah. Dia mengatakan, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. To contend for the faith that was once delivered to the saints. Itu yang menjadi beban dari Yudas. Jadi ini sebenarnya adalah surat yang tadinya tidak mau ditulis oleh Yudas. Tapi dia mau tidak mau merasa, Saudara, itu yang dibutuhkan oleh pendengarnya. Saudara, inilah salah satu ciri seorang yang sungguh-sungguh melayani dipimpin oleh Roh Allah. Anda mungkin ingin melakukan sesuatu, tetapi ada Roh Allah yang menggerakkan Anda untuk mengatakan sesuatu yang berbeda. Maka Saudara, Anda harus taat terhadap pimpinan Roh Kudus tersebut. Nah, mari kita lihat, Saudara, apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang berjuang mempertahankan iman. Saudara, kata content di sana, kata berjuang itu sebenarnya harus diterjemahkan berjuang dengan sangat-sangat intens. Karena kata berjuang itu muncul dari kata yang dipakai di dalam bidang olahraga gulat, wrestling atau boxing yang tadi saya sampaikan di awal, Saudara. Jadi orang yang wrestling, kalau Anda pernah lihat wrestling match atau boxing match itu, maka Saudara dia harus sangat aware dengan apa yang lawannya akan lakukan. Dia harus memakai tenaganya dengan luar biasa, seluruh bagian tubuhnya, Saudara, dari tangannya, kakinya, sikunya, bahunya, semuanya harus siap untuk defend dan untuk offend. Paulus memakai konsep yang sama meskipun katanya berbeda, tapi akar katanya sama di 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian itu katanya adalah berjuang, Saudara, dalam pertandingan itu menguasai dirinya dalam segala hal. Dan di dalam bahasa aslinya sudah ditulis di dalam present infinitive, artinya to continuously, to earnestly contend, terus-terusan untuk berjuang secara intensif mempertahankan iman. Saudara, iman yang dimaksud bukan iman percaya, artinya lu beriman gak sih gitu ya. Kalau lu beriman, ya sudah lakukan. Bukan itu artinya, Saudara. Iman yang dimaksud di sini adalah the body of doctrine. Kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus? Karena dia punya dua natur tadi yang saya sebutkan di New City Catechism. Kita percaya akan inerransi bahwa Alkitab itu tidak bisa salah. Kita percaya bahwa Allah itu berdaulat. Saudara, semua kebenaran-kebenaran dasar dari iman percaya kita. Itu yang dimaksud dengan iman di sini. Rasul Paulus memakai konsep yang sama ketika dia menulis di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi saudara, pengajaran dasar tentang iman Kristen itu kita harus perjuangkan karena itu sangat berharga. Dan Anda dan saya bisa ada di gereja ini, bisa memiliki Alkitab, dan bukan hanya memiliki Alkitab, tetapi bisa menerima pengajaran yang solid, membaca buku-buku tafsiran yang sangat-sangat ketat, saudara-saudara, karena ada pendahulu bapak-bapak gereja dari sejak abad pertama yang memperjuangkan, saudara, iman yang diwariskan dari generasi ke generasi itu supaya tidak didilute, tidak diselewengkan, tidak dikurangi dan ditambah, tetapi sungguh-sungguh disampaikan dengan murni. Saudara, itu iman yang kita perlu perjuangkan. Kalau Anda datang ke museum, saudara, lalu lihat lukisan itu enggak ada yang jaga, tidak ada kamera, saudara, tidak ada alarm, saudara, maka Anda lihat ini enggak mungkin mahal. Kenapa? Karena enggak ada yang jaga. Saudara, kalau Anda tiba-tiba itu lukisan di sebelah kiri itu hilang, ya,
Ya mungkin gak ada yang tahu siapa yang ngambil, saudara. Gak ada kamera, gak ada alarm gitu ya. Tapi coba Anda masuk ke museum. Saudara, semakin berharga, semakin harganya itu jutaan dolar, maka semakin ketat yang menjaga. Saudara, iman percaya kita ini adalah iman yang berharga, itu sebab Anda dan saya dalam setiap generasi perlu berjuang untuk mempertahankan iman tersebut. Iman yang satu kali pernah diberikan kepada the saints tidak perlu terus diberikan oleh Allah, karena itu sudah diberikan. Tugas Anda dan saya adalah terus menjaganya, memperjuangkannya, saudara, karena itu layak diperjuangkan, karena itu berharga. Dan iman tersebut secara konstan diserang dari segala penjuru, dari berbagai zaman, di setiap generasi. Saudara, itu sebabnya J.C. Riley, seorang penulis, seorang hamba Tuhan, seorang pastor di abad 19 mengatakan, kesulitan gereja adalah bahwa kita tidak mendidik orang-orang percaya itu untuk siap berjuang mempertahankan iman.

berjuang mempertahankan iman yang kita percaya. Jadi saudara, itu sebabnya Yudas berubah haluan dan mengatakan ini penting. Berjuanglah mempertahankan iman, dan itu adalah panggilan yang harus kita kumandangkan dari waktu ke waktu di gereja ini, di berbagai gereja Tuhan, untuk Anda semua yang ada di sini, khususnya Anda yang

satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ternyata alasannya adalah sederhana, saudara. Ada orang-orang yang sudah menyusup masuk. Dan orang-orang ini disebut sebagai orang-orang ungodly, orang fasik. Satu hal yang kita perlu sadari, saudara, ini bukan orang Kristen yang murtad, tetapi orang-orang yang dari awal ditentukan Allah untuk binasa. Jadi orang-orang yang memang bukan orang percaya.

Das tidak membuat mereka aware, mungkin mereka tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang menghibur kita, Tuhan pasti tahu. Meskipun mereka unnoticed by man, mereka sudah dinubuatkan oleh Allah bahwa akan ada dari antara mereka yang masuk di tengah-tengah domba Allah. Itu sebabnya kita harus berjuang mempertahankan iman tersebut. Satu hal yang tidak mudah bagi Yudas karena dia harus mengatakan ini kepada orang-orang yang dia mungkin kenal. Sudah jangan pikir orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang kelihatannya itu garang gitu ya. Sudah di luar mereka itu tampak rohani. Secara eksternal mereka itu aktif di gereja. Mereka mungkin adalah pelayan-pelayan di gereja. Mungkin mereka pemimpin KTP, mungkin mereka adalah majelis, mungkin mereka adalah hamba Tuhannya sendiri, saudara. Mungkin itu terjadi. Itu sebabnya mereka itu tidak bisa dideteksi. Ayat 5, saudara. Tetapi sekalipun kamu mengetahui semua itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Sudah dimulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13, si Yudas ini saudara mencoba untuk memberikan contoh-contoh dari perjanjian lama. Dan saya akan perlu waktu 3 jam kalau mau properly discuss every single story yang dia katakan, saudara. Tapi saya akan coba membahasnya dalam waktu 10 menit gitu ya. Nah, saudara, contoh-contoh ini dibagi menjadi 2 bagian besar plus 2 nanti yang saya akan jelaskan. Jadi di dalam slide sebelumnya, saudara lihat di sana ada 3 grup, yaitu Israel, Sodom dan Gomora. Lalu angels, malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah pribadi, ya Kain, Bileam, dan Korah. Saya ingin tanya kepada Anda, berapa dari Anda yang tahu cerita ini semua? Yes, I know all of them, gitu ya. Atau Anda bilang, siapa sih Korah? Siapa sih Bileam itu, gitu ya. Anda gak pernah tahu ini. Saudara, Yudas, penulis kitab ini berasumsi bahwa pendengarnya, penerima suratnya itu sudah tahu cerita ini. Itu sebabnya dia pakai ini, saudara, sebagai ilustrasi. Orang-orang fasik yang menyusup di tengah kamu itu seperti mereka ini loh. Celakanya, saudara, hari ini adalah pada waktu surat ini dibacakan di dalam jemaat gereja, saudara, banyak sekali orang yang tidak ngerti dan tidak tahu siapa Bileam, siapa Korah. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora? No clue about all that, karena gak pernah baca Alkitab. Ya tentu di ICC gak ada lah yang seperti itu ya. Karena terjadinya cuma di gereja lain gitu kan. Tetapi saudara, itu yang menjadi masalah kita hari ini. Nah, mari kita bahas secara cepat saja. Di dalam Israel yang pertama, saudara ya. Kalau Anda melihat ketika Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Setelah apa yang kemudian terjadi di bilangan pasal yang ke-14 ketika mereka itu ada di Kadesh Barnea mau masuk ke tanah perjanjian ke Kanaan, saudara, mereka mengirimkan 12 pengintai yang 10 bilang jangan masuk di sana, ngeri men, raksasanya gede-gede, kita akan dilumatkan. Lalu ada Yosua dan Kaleb mengatakan it's okay, mereka mengerikan memang tapi Tuhan kita itu jauh lebih perkasa, let's do it gitu kan. Nah saudara, karena mereka itu unbelief, tidak percaya kepada Allah, maka seluruh generasi orang-orang dewasa itu habis di padang gurun. Saudara, ini yang disampaikan oleh Yudas kepada penerima suratnya. Jadi orang-orang ungodly ini, orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang sepertinya itu penuh iman tetapi mereka itu tidak percaya kepada Allah. Mereka akan dibinasakan. Oke, yang kedua, cepat ya. Nanti kalau Anda mau baca sendiri, baca bilangan 14. Yang kedua, saudara, adalah bicara mengenai angels. Nah ini yang agak sulit, saudara, karena kutipan ini ayat yang ke-6 saya bacakan terlebih dahulu, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka dan yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ini dikutip dari The Book of Enoch.
Jadi Henok itu, saudara, yang diangkat.

mengangkat Allah ke surga tanpa harus mati di dunia ketika dia hidup, itu adalah mungkin nabi pertama yang diberikan kepada Allah untuk bernubuat. Tetapi saudara, kitab ini tentunya tidak masuk di dalam kanon Alkitab dan dikutip oleh Yudas. Jadi saudara, ini adalah kitab yang dibaca oleh orang-orang Yahudi dalam tradisi mereka. Tetapi Yudas dalam mengutip kitab Henok ini tidak sedang mengakui bahwa itu adalah bagian dari Alkitab. Dia hanya membuat referensi kepada kitab Henok untuk mendukung poin yang sudah diafirmasi oleh Alkitab. Saudara, perhatikan itu baik-baik. Jadi Yudas tidak sedang mengatakan bahwa kitab Henok itu adalah bagian dari kanon Alkitab, tapi dia hanya mengutip satu bagian dari kitab Henok yang menjadi bagian dari kanon itu untuk mengafirmasi apa yang Alkitab sudah ajarkan. Anda mungkin bertanya, kok membingungkan ya? Memang saudara, ya, karena itu hanya ilustrasi untuk mendukung poin yang sudah diafirmasi oleh Alkitab. Paulus juga melakukan hal yang sama. Saudara, dia berapa kali saudara Rasul Paulus itu sebetulnya memakai itu pada waktu dia bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu tidak ada di Alkitab. Tapi Paulus mengutip itu untuk mendukung poin yang dia sedang sampaikan yang Alkitabiah. Di 1 Korintus 15 ayat 33 misalnya. Dan di tempat lain, Kisah Rasul 17:28, Titus 1 ayat yang ke-12. Nah, tapi yang lebih penting di sini saudara, apa yang dimaksud dengan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan? Saudara, komentator mengatakan ini mengacu kepada Kejadian pasal 6. Di Kejadian pasal 6 itu diceritakan saudara, ada, saya bacakan seperti ini ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan mereka bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah itu malaikat-malaikat. Anak-anak Allah itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara, ini adalah malaikat-malaikat ya, yang kemudian memberontak kepada Allah dan kemudian itu mengambil manusia sebagai istrinya, saudara. Dan Anda lihat di Kejadian 6 itu adalah titik awal di mana Allah itu menyesal menciptakan manusia. Dan tidak lama kemudian ada air bah. Seluruh manusia itu musnah kecuali 8 orang yang adalah keluarga Nuh. Kenapa saudara? Karena ada satu persetubuhan yang tidak sesuai dengan desain Allah antara malaikat dengan manusia. Dan hari ini saudara, kalau ada segala macam persetubuhan yang tidak sesuai dengan desain Allah, manusia dengan binatang, itu pun akan membuat Allah itu sangat-sangat muak saudara. Kalau bukan karena Allah sudah berjanji tidak akan membinasakan manusia lagi dengan pelangi tersebut, saudara, maka saya pikir saudara, kita itu selalu ada di ambang kebinasaan. Tetapi ini yang terjadi, saudara. Dan malaikat-malaikat ini sekarang sudah dibelenggu secara kekal di dalam dunia kekelaman sampai nanti mereka akan dihakimi di hari penghakiman yang terakhir. Saudara, jadi maksud daripada Yudas mengutip ini adalah bahwa orang-orang yang menyelusup masuk di gerejamu itu adalah orang-orang yang rebellious, yang memberontak kepada Allah dan tidak mau taat kepada porsi yang Allah sudah tetapkan bagi mereka. Saudara, the lesson for us is, kalau Allah menetapkan porsi bagimu, kalau Allah menetapkan desain yang seharusnya, jangan pergi keluar dari desain Allah itu. Karena engkau memberontak kepada desain Allah. Kalau dia adalah good and gracious king yang tadi kita nyanyikan, trust him, trust his design, trust that he is good. Yang ketiga, saudara, Sodom dan Gomora ini bicara mengenai imoralitas seksual. Ya, karena kalau Anda melihat Allah mengutus malaikatnya untuk membinasakan dua malaikat, Sodom dan Gomora, karena kejahatannya itu luar biasa. Saudara, hari ini kalau kita melihat homoseksualitas dan lesbianisme itu menggejala secara global, itu sudah ada di Kejadian 19 ketika Sodom dan Gomora itu dibinasakan oleh Allah. Jadi Yudas sedang mengatakan saudara bahwa yang masuk menyelusup di jemaat itu adalah orang-orang yang melampiaskan hawa nafsu seksual mereka. Dan mereka mengatakan bahwa kalau saya sudah diselamatkan, it's okay kan, semua orang tahu melakukannya, itu excuse mereka. Saya akan melewati tentang Mikael di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Nanti Anda bisa tanya di Gospel Talk kalau Anda
curious, kalau enggak kita bisa ngobrol secara pribadi. Tapi saya akan lompat di ayat yang ke-11, Saudara. Ya, tentang triad yang kedua ketika dia bicara mengenai Kain, Bileam, dan Korah. Saudara, ini menunjukkan tiga dosa, yaitu iri hati, marah, ya. Yang kedua itu keserakahan, dan yang ketiga itu ambisi. Saudara, Kain ketika persembahannya tidak diterima Tuhan, bukan karena dia tidak mempersembahkan daging, tidak ada darah yang tercurah, tapi karena dikatakan, Saudara, Habel mempersembahkan dengan iman, sementara Kain tidak. Itu sebab Allah menerima persembahan Kain, Habel. Itu Kain iri, dan Kain kemudian membunuh adiknya. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Yudas mengatakan basically adalah bahwa engkau harus tahu orang-orang fasik ini, orang-orang ungodly ini, mereka itu siap untuk akan membunuhmu secara spiritual. Engkau harus berhati-hati karena mereka itu seperti Kain. Yang kedua, Saudara, adalah keserakahan. Nah, Bileam ini juga adalah cerita yang sangat menarik di Bilangan 22. Ya, ketika Raja Moab itu mengirim utusan, Saudara, kemudian dia mengatakan basically kalau engkau dipimpin Allah dan kau menang perang, kami akan kalah. Tapi mereka ingin menyuap, memberikan bribery kepada Bileam. Pertama, Bileam bilang enggak, go away. Lalu Raja Moab itu enggak sudi menerima kekalahan, dia kirim lagi sesuatu utusan yang kedua, kali ini dengan bribery yang lebih besar. Si Bileam ini berubah pikiran, dia bilang oke, nginep aja dulu, tidur dulu, besok aku pikirin berikan jawaban kepadamu. Saudara, Allah marah dan kemudian dia mau pergi, ya sudah pergi saja gitu ya, pergi ketemu dengan si Raja Moab itu. Dan apa yang terjadi ketika di tengah jalan Allah itu suruh dia untuk balik pulang, ya Bileam tetap mau jalan. Dan keledainya itu berhenti jalan, Saudara, dipecutin. Akhirnya, Saudara, di tengah-tengah satu area out of nowhere itu, Allah mau bicara kepada Bileam. Dan satu-satunya mulut yang ada di sana adalah mulutnya si keledainya. Maka Allah memakai mulut keledai Bileam itu untuk bilang, lu ngapain pecutin gua? Gitu ya, kira-kira begitu, Saudara, keledainya bilang. Dan Saudara, waktu itu Bileam kemudian menjadi orang yang menyesatkan Israel semakin dalam, dan akhirnya Saudara, apa yang terjadi? Allah menghukum Israel, Allah menghukum Bileam juga. Saudara, yang ketiga adalah Korah. Korah ini bicara mengenai ambisi ketika dia mengumpulkan sekitar 250 orang untuk menantang otoritas Musa. Anda bisa ketemukan ini di Bilangan pasal yang ke-16. Ya, Korah itu mengajak orang-orang memberontak melawan Musa, dan ketika Musa mendengar itu, Saudara, respon dia bukan marah balik atau menantang Korah, dia langsung bersujud berdoa karena dia tahu begitu dia menantang otoritas Musa, dia menantang otoritas Allah yang diberikan lewat Musa. Dan apa yang terjadi, Saudara? Tanah di tempat mereka berpijak itu tiba-tiba terbuka seperti film-film Hollywood yang kita sering nonton itu. Terbuka dan melumatkan si Korah dan 250 orang yang ada bersama dia. Dengan kata lain, Saudara, Yudas yang mengatakan, kalau engkau tidak menerima otoritas firman Allah, kalau engkau tidak menerima otoritas firman Allah yang Allah berikan melalui orang-orang yang dia sudah tunjuk, maka Saudara, kita akan berhadapan dengan Allah sendiri. Nah, orang-orang ini ayat yang ke-12, 13 mengatakan adalah orang-orang yang menjadi noda dalam perjamuan kasihmu. Ya, tolong slide berikutnya. Ayat yang ke-12 dan 13. Mementingkan diri sendiri, mereka bagaikan awan yang tak berair. Itu gambaran pertama. Pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Gambaran yang kedua. Dan yang ketiga, ombak laut yang ganas. Ayat yang ke-13. Saudara, ini gambaran yang coba dilukiskan oleh Girvan pada waktu membuat artwork ini dengan baik, tiga hal itu. Apa yang dikatakan Yudas, Saudara, adalah bahwa mereka ini, kalau Anda lihat metafora yang dia pakai itu sangat-sangat praktikal, yang mereka tidak malu-malu melahap. Jadi gambarannya, Saudara, ya, kalau ada potluck di gereja, saya pernah bilang hal ini memang,
Tiba-tiba ada orang yang langsung tanpa lihat kiri kanan, dia penuhi piringnya, stock up gitu, lalu dia pergi ke ujung makan, terus balik lagi penuhi piringnya. Nah itu kira-kira seperti itu ya, ungodly. Ini orang-orang ungodly itu kayak begitu. Jadi tolong kalau ada perjamuan kasih, ya jangan datang dengan perut keroncongan, sudah tidak makan 3 hari lalu kemudian melahap semuanya. Anda itu bersikap seperti orang-orang ungodly yang secara praktikal ditulis oleh Yudas dalam bagian ini. Tetapi yang lebih serius, saudara, seperti awan yang tidak berair. Awan itu seharusnya kalau mau hujan itu Anda lihat awan yang gelap itu akan mendatangkan hujan. Tetapi ini tidak mengandung capacity seperti itu. Atau seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Atau seperti ombak laut yang hanya mendatangkan kotoran, debris itu ke pantai. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak melayani orang lain tetapi melayani diri sendiri. Jadi saudara, summary-nya saya ketemu ada 16 sebetulnya. Ya, dia adalah orang yang menyelusup, melampiaskan hawa nafsu, menyangkal Yesus, tidak percaya, tidak taat pada batas kekuasaan, melakukan percabulan, mengikuti jalan Kain, menyeburkan diri dalam kesesatan Bileam, durhaka seperti Kora, tidak malu-malu melahap, seperti awan yang tak berair, ombak laut yang ganas, menggerutu dan mengeluh, hidup menuruti hawa nafsu, mulut mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang disebut sebagai wolf in sheep's clothing. Kalau Anda melihat ada satu slide yang saya tunjukkan di sana, serigala yang masuk ke tengah-tengah domba. Dan ini mungkin terjadi di persekutuan mereka pada waktu itu. Mereka dikenal, saudara, bukan dengan intelek mereka, bukan karena mereka pandai bicara, bukan karena gifts mereka, talenta-talenta rohani mereka, bukan karena kesuksesan mereka dalam pelayanan, tapi mereka dikenal karena buahnya. Jadi menarik sekali, saudara, Yudas ini sebenarnya sedang mengatakan bahwa dari mana kita tahu mereka ini guru-guru palsu. Lihatlah buahnya, lihatlah kehidupannya. Jadi Anda kalau mau tahu apakah pengajaran yang mereka ajarkan itu adalah pengajaran yang sehat, itu akan seringkali terlihat dari kehidupan orang-orang tersebut. Sehingga kita tidak pernah bisa menceraikan apa yang sudah disatukan Allah, yaitu kebenaran itu akan memimpin kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kalau itu tidak terjadi, maka ada sesuatu yang salah. Saudara, kelihatannya buku ini adalah surat Yudas ini sepertinya Yudas penuh dengan hate, dengan kebencian. Tapi saudara harus tahu bahwa kalau Anda cinta sesuatu, pasti Anda benci sesuatu yang akan merusak orang yang Anda cinta itu. Kalau Anda cinta kepada anak Anda, Anda akan benci semua orang, semua hal yang akan merusak anak Anda, betul? Kalau Anda bilang, ya gak apa-apalah dia mau terlibat drugs gitu ya, dia mau melakukan kejahatan, it's okay, biarin aja gitu. Itu namanya Anda tidak mencintai anak Anda. Semakin Anda mencintai anak Anda, semakin Anda membenci hal-hal yang merusak dia. So, itu yang dilakukan oleh Yudas. Karena dia itu sangat mengasihi orang-orang yang Allah sudah tetapkan untuk dia layani, saudara. Itu sebabnya dia membenci orang-orang yang fasik, yang mencoba untuk merontokkan iman mereka. Yang ketiga dan terakhir, saudara, the hope to contend for the faith. Harapan untuk berjuang melawan iman. Ayat 14, 15, dan 16. Dan sekali lagi dia mengutip dari Henokh, saudara, juga tentang mereka. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Saudara, ada kata fasik diulangi 4 kali di 3 ayat tersebut. Waktu saya habis, saya tidak bisa membahas semuanya dengan jelas, tetapi 2 hal yang saya ingin Anda pikirkan sebagai implikasinya. Kalau Anda adalah orang-orang yang punya karakteristik seperti orang-orang fasik ini, the message is clear, saudara, bertobatlah hari ini. Anda mungkin seperti orang-orang yang rohani, melayani Tuhan, tahu doktrin, tetapi dalam kehidupan Anda, Anda tidak menyatakan kebenaran tersebut. Repent,
Bertobatlah hari ini. Yang kedua, saudara, kalau Anda adalah orang-orang yang bukan seperti mereka, berjuanglah mempertahankan iman, karena ini urgent. Saudara, pada waktu dia mengutip lagi dari Henok, ada satu hal yang menarik, saudara. Anda tahu Henok itu punya anak yang namanya itu aneh sekali, saudara. Namanya itu diberikan adalah kalau dia mati, nanti itu akan terjadi. Itu nama anaknya Henok. Saudara, bayangkan ada orang tua yang kasih nama anak, kalau dia mati itu pasti terjadi. Jadi gurunya panggil, ya kamu siapa namamu? Kalau dia mati nanti akan terjadi, gitu ya. Aneh bukan? Tetapi itu nama aslinya, saudara, Metusalah. Sudah tahu berapa umur dia? 969 tahun. Apa artinya? Allah itu panjang sabar, saudara. Allah itu menanti orang untuk bertobat 969 years. Tapi pada waktu akhirnya Metusalah itu mati, saudara. When he dies, it will happen. Apa yang terjadi? Penghakiman Allah itu datang. Tapi bersyukur, saudara, ada Nuh yang sudah menyiapkan bahteranya. Ada Nuh yang mengatakan bahwa akan ada kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Nah, saudara, Henok punya anak Metusalah. Allah juga punya anak tunggal, yaitu Kristus Yesus. Yang dalam masa panjang sabarnya itu, dia mengutus Yesus Kristus untuk Anda dan saya. Itu sebab Paulus menulis dalam Roma 5 ayat yang ke-6, dalam slide yang terakhir, for while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Termasuk orang-orang yang menyusup ini, saudara. Yesus mati bagi orang-orang fasik tersebut. Pada waktu kita masih lemah, Yesus mati. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Itu sebabnya dia adalah good and gracious King. Saudara, mari kita terus berjuang untuk iman ini. Kalau Anda mendengar ini dan berkata, saya kok gak tahu semua cerita Alkitab tadi. Read your Bible. Bagaimana Anda bisa berjuang melawan iman kalau Anda gak pernah baca Alkitab? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Apa yang kami dengar sepanjang itu sesuai dengan firman-Mu, membawa kami lebih dekat kepada-Mu. Tolong kami untuk mengingatnya dan menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: ada suara yang lain.
1: Selamat pagi.
0: Siapa ya? Adik-adik, kenal gak? Kenal suara itu? Coba.
2: Hai.
1: Hai.
0: Ah, iya. Hari ini kita mau beribadah sekolah minggu, Kak Debbie bawa dua boneka. Nah, yang satu namanya Tari. Mana Tari?
2: Hai, namaku Tari.
0: Hai, siapa dong ke adik-adik di rumah?
2: Halo teman-teman.
0: Terus yang satu lagi siapa ya?
3: Halo, namaku Tono.
0: Iya, namanya Tono. Ya. Tono dan Tari hari ini mau ikut sekolah minggu bersama-sama dengan kita. Ya Tono dan Tari ya. Oke, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya Kak Debbie mau sapa dulu nih adik-adik yang di rumah seperti biasanya. Selamat pagi Gabby. Selamat pagi Janet. Ada Yonai. Nah, pagi. Terus kemudian ada Ilin.
4: Tuh, Cece Ilin, selamat pagi.
0: Semuanya sudah siap ya beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau ambil sikap dulu Tono dan Tari. Kita mau berdoa ya. Bagaimana sikap berdoa yang bagus? Tuh, lipat tangan. Kita mau berdoa, tutup mata. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Meskipun kami berbeda tempat, tapi Tuhan pimpin setiap hati kami, beri kesungguhan kepada kami, agar kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan kami pun mau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
2: Amin.
0: Oke. Nah, adik-adik kalau dilihat boneka ini ya, Tono dan Tari pagi ini kayaknya bersuka cita banget deh. Dia mau ibadah sekolah minggu. Tuh, lihat. Tono dan Tari, kenapa sih kamu kok suka cita banget sekolah minggu?
2: Karena Tuhan Yesus baik.
0: Oh, karena Tuhan Yesus baik. Terus, apa lagi?
3: Hari ini Tono dapat makan banyak.
0: Dapat makan banyak. Oh, oke ya. Setiap hari Tuhan selalu memberkati kita. Ya, dia selalu kita patutnya harus mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, Tari dan Tono, coba dong kalian selalu mengucap syukur dan bersuka cita seperti apa?
2: Apa ya?
0: Coba kamu nyanyikan satu lagu deh yang mengungkapkan kalau kamu memang benar-benar bersuka cita hari ini. Coba.
2: Aku apa ya Tono ya? Bingung tarinya.
0: Ah Tono, masa gak tahu sih? Berarti gak pernah sekolah minggu kalau gak tahu ya adik-adik ya?
2: Tahu, oh. Tapi banyak lagunya.
0: Gimana dong? La la la la la.
2: Oh, aku tahu lagu itu.
3: Aku juga tahu.
0: Tahu ya? Adik-adik tahu ya?
5: Ya aku berkira.
0: Dengan penuh sukacita.

0: setiap hari kita harus bergirang, kita harus bersuka cita ya Tono dan Tari ya. Sama dengan adik-adik yang di rumah. Nah, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita harus tetap bergirang. Kita harus tetap bersuka cita. Kita harus tetap bersyukur. Karena apa ya? Nah,
1: aku tahu.
0: Tono tahu adik-adik, dengerin ya. Karena apa?
1: Karena setiap hari Tuhan Yesus sama Tono.
0: Oh iya, itu satu hal karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Ada lagi? Tari, ada yang mau jawab gak? Tari?
1: Apa ya? Itu apa? Tuhan Yesus sudah mati buat Tari?
0: Sekali, iya. Tuhan Yesus sudah pilih Tono, Tari, dan adik-adik semua sebagai anak pilihan. Itu yang paling penting. Dan Tuhan Yesus sudah rela mati untuk kita. Nah, dan kita tahu gak adik-adik? Di dalam dunia ini tidak ada yang lebih berarti selain kita sayang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Nah, Tono dan Tari, kira-kira kalian di rumah atau di sekolah punya sahabat enggak? Yang sayang, yang dekat sama kalian.
1: Tono punya mama.
0: Mama?
1: Mama sayang sama Tono.
0: Oh gitu ya, kalau Tari?
1: Tari punya sahabat.
0: Papa?
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Tono.
0: Nah, adik-adik di rumah pastinya punya sahabat, punya teman yang sayang. Tetapi Kak Demi mau kasih tahu, kita kalau sudah jadi anak pilihan, kita punya satu sahabat yang selalu setia. Yang Kak Demi bilang tadi, dia selalu setia menemani kita, bahkan dia rela mati untuk kita.
1: Oh, Tuhan Yesus itu.
0: Iya, benar sekali.

0: puji Tuhan, kita punya satu sobat yang setia. Nah, hari ini kita mau cerita Tono dan Tari. Nah, sudah siap dengar-dengaran? Adik-adik yang di rumah juga sudah siap? Sudah siap Tono, Tari? Oke, sudah siap. Semuanya juga sudah siap ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ngapain dulu ya Tari?
1: Berdoa.
0: Oke, kita mau berdoa lagi ya.
1: Tati mau berdoa boleh.
0: Oke, pinter sekali. Yeay. Hari ini Tari yang pimpin doa mau firman Tuhan ya. Yuk adik-adik, sikapnya yang bagus, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, ayo Tari.
1: Berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tari dan teman-teman mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong Tari dan teman-teman.

0: Dua.
1: Apa ya?
0: Tiga.
1: Raja Ahab mati ya?
0: Oh iya, betul sekali, pinter. Tari, kamu gak sekolah minggu ya?
1: Ikut, tapi Tari lupa.
0: Nah, berarti dia gak dengar-dengaran. Nah, hari ini Tari dengar-dengaran ya? Sama seperti Tono ya?
1: Iya.
0: Oke. Hari ini Kak Devi tetap ceritanya tentang keluarga Raja Ahab. Lah, Kak Devi bercerita tentang seorang raja. Kalau minggu kemarin Raja Ahab kan sudah meninggal, sudah mati di medan pertempuran. Nah, sekarang siapa kira-kira yang gantiin Raja Ahab?
1: Anaknya pasti, Kak.
0: Ah, betul. Nah, adik-adik, benar sekali. Yang menggantikan Raja Ahab itu adalah seorang anaknya yang bernama Raja Ahasia. Siapa? Coba diulang Tono dan Tari.
1: Ahasia. Ahasia.
0: Oke, adik-adik coba Kak Devi dengerin dari sini ya. Tirukan ya. Raja Ahasia. Ya, nah Raja Ahasia. Kira-kira Raja Ahasia ini dia raja yang bagaimana ya? Raja yang baikkah? Atau dia raja yang jahat? Sama seperti Raja Ahab. Suka seenaknya sendiri.
1: Bisa jadi baik. Enggak, pasti kayak papahnya jahat.
0: Baik. Jangan rame dulu. Dengerin ya. Nah, ya. Dengerin dulu ceritanya nih. Ada duanya. Nah, Raja Ahasia ini ternyata benar seperti yang Tari bilang. Nah, dia itu raja yang jahat. Dia raja yang gak taat sama firman Tuhan. Nah, dia itu raja yang suka sembah patung. Boleh gak Tono sama Tari kita sembah patung?
1: Gak boleh.
0: Nah, gak boleh adik-adik. Adik-adik juga. Adik-adik mungkin di rumah tidak sembah patung, tapi adik-adik kalau main gadget, main handphone, sampai lupa diri, disuruh mama berhenti, disuruh papa untuk berhenti, gak mau, itu berarti sembah handphone. Sama aja juga dengan sembah patung, kalau dulu gak ada handphone. Nah, Raja Ahasia ini raja yang suka sembah patung adik-adik. Terus kemudian dia juga sama, dia juga jahat sama rakyatnya. Nah, suatu hari, kira-kira ya, Tuhan kan tahu nih sikapnya Raja Ahasia. Tuhan senang gak ya? Gak senang. Ya, nah gak senang. Tuhan gak suka. Karena perintahnya Tuhan sudah dibilang, jangan sembah patung, jangan sembah berhala. Nah, hanya boleh sembah satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Nah, karena Raja Ahasia ini tetap, akhirnya suatu hari Raja Ahasia pada saat tiduran, tiba-tiba kisi-kisi yang ada di kamarnya atau tiang yang ada di kamarnya itu ambruk.
1: Jatuh dong, Kak.
0: Iya, benar sekali.
1: Kena. Aduh, kasihan.
0: Kena Raja Ahasianya. Kena. Terus kemudian Raja Ahasianya gak bisa bangun. Dia langsung
1: gitu, jatuh.
0: Betul. Dia.
1: Aduh, sakit.
0: Nah, seperti itu. Tuh. Dia gak bisa bangun adik-adik. Sampai
1: bobok terus gini.
0: Betul, dia akhirnya terbaring di tempat tidurnya terus. Sampai akhirnya dia bingung. Dia gusar Tari. Aduh, aku gimana ini?
1: Gusar itu apa, Kak?
0: Jadi dia bingung.
1: Oh, bingung.
0: Aku gimana ini? Aku biasanya kan bisa jalan. Aku bisa lari. Aku bisa gerakan tanganku. Aku bisa ke kanan, aku bisa ke kiri, menggoyangkan badanku. Sekarang aku gak bisa, aku cuma bisanya tidur. Coba adik-adik sama Tono dan Tari di sini. Kalau cuma tidur tok, enak gak? Sudah gak bisa ngapa-ngapain. Cuma merem melek, merem melek.

0: ngomong gitu.
1: Nggak bisa jalan dong kak.
0: Nggak bisa karena dia sakit tadi.
1: Nggak bisa main pasti itu ya.
0: Betul. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Raja Ahasia?
1: Nyembah Tuhan.
0: Kalau sudah sakit, kira-kira apa?
1: Berdoa.
0: Pergi dokter. Nah, kalau anak Tuhan harus berdoa, terus kemudian harus rajin minum obat, terus kemudian harus rajin makan. Ternyata ini enggak yang dilakukan Raja Ahasia, enggak. Hai perwiraku.
1: Daku.
0: Iya, karena dia kan raja. Nah, hai perwiraku, sini. Kamu ya, dan prajuritmu, kamu pergi. Kamu datang ke Baal atau ke patung yang tadi loh adik-adik, yang Kak Debbie bilang yang disembah itu.
1: Oh, kok ke patung lagi?
0: Iya. Nah, dia ini tetap aja enggak kapok ya. Nah, terus kemudian dia bilang, "Nah, kamu ke sana. Nah, nanti kamu minta sama dia, kira-kira apa yang harus aku perbuat dengan aku sakit begini?" Nah,
1: pasti gak sembuh itu, karena yang bisa sembuhkan Tuhan Yesus.
0: Betul sekali. Tapi dengar dulu, ceritanya belum selesai Tari.
1: Maaf.
0: Nah, kayak Tono gitu loh pinter. Tuh, denger-dengeran dia.
1: Maaf.
0: Nah, ya kan? Nah, terus kemudian perwiranya berangkat. Di tengah perjalanan, sebelum perwiranya itu berangkat, Tuhan sudah mengingatkan kepada seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Dia bilang, "Elia, di sana ada Raja Ahasia. Dia raja yang suka sembah patung. Kamu harus tegur dia. Kalau dia tidak nurut, nanti dia pasti akan mati di tempat tidurnya, dan saat dia berbaring, dia akan tetap mati di situ." Nah, akhirnya pasukannya datang ya. Nah, terus kemudian pasukannya datang, terus dia bilang, Raja Nabi Elianya ternyata sudah tahu. Oh, itu. Nah, terus Nabi Elianya tegur, "Hei, kenapa kamu? Mau kemana kamu?" Nah, "Saya mau ke Nabi Baal. Saya mau ke patung yang biasa Raja Ahasia sembah. Karena rajaku lagi sakit." Nah, terus kemudian dia bilang, "Heh, kamu ini tidak adakah Allah Israel yang hidup?"
1: Cukat dimarahi sama Elia.
0: Kan, dimarahi kan? Akhirnya dia bilang apa? "Enggak, pokoknya kita ini disuruh ke Raja, ke Nabi Baal. Kita harus ke sana." Nah, terus kemudian, "Masih tetap kamu gak mau? Sekarang kamu pergi ke rajamu dan bilang ke rajamu ya, bahwa kalau dia tetap sembah patung, dia akan menerima hukuman, yaitu dia akan sakit, dia akan meninggal, dan dia meninggal terbaring di kamarnya." Nah, akhirnya dia pulang nih, pulang. Terus dia bilang,
1: lari ya.
0: Dia bilang ke raja, aku tadi tuh ketemu sama orang loh. Orangnya tuh kayak apa? Oh, rajanya bilang gitu. Raja, orangnya itu dia sudah tua. Terus kemudian dia itu pakai pakaian yang terbuat dari bulu. Terus dia menggunakan ikat pinggang. Wah, kira-kira Tono sama Tari, dia tahu enggak kalau itu Nabi Tuhan atau dia itu orang yang enggak sembarangan?
1: Pasti tahu kok. Tahu. Asia tahu kalau itu pasti Nabi Tuhan.
0: Nah, iya, benar sekali. Raja Ahasia itu tahu. Sudah seperti itu, sudah disampaikan pesannya Nabi Elia, tapi ternyata Raja Ahasia ini masih tetap aja bersikuku. Dia tetap aja mau ke nabinya itu yang dia sembah, ke patungnya itu, enggak kapok-kapok. Tuh, ya. Akhirnya dia suruh lagi pasukannya datang. Pada saat Nabi Elia duduk, dia berdoa, pasukannya teriak-teriak, "Woi, Elia, woi, cepat kamu turun." Tuh, gitu.

0: masih tetap aja kamu tidak percaya. Nah, kalau memang aku ini Nabi Allah, kamu akan lari dari sini, kamu akan pergi dari sini, nanti akan turun api atas kamu.
1: Ah, kebakar dong, Kak.
0: Kira-kira terjadi enggak ya?
1: Pasti terjadi karena Elia adalah Nabi Tuhan.
0: Betul sekali, itu terjadi dilakukan. Terus kemudian pasukannya lari, akhirnya turunlah api dari langit, kebakar semuanya. Nah, terus kemudian Raja Asia dengar. Kira-kira kapok nggak ya?
1: Pasti kirim pasukan lebih banyak itu.
0: Hah, pinter Tono, betul sekali. Karena dia raja. Dia bilang, aku ini raja, aku gak bisa dikalahkan. Nah, aku mau kirim lagi. Nah, waktu kirim lagi, ternyata ini pasukannya tahu Tono sama Tari. Kalau yang orang kita temui nanti itu bukan orang sembarangan. Nah, kita harus bilang baik-baik sama dia. Ya, nah, coba kita bilang baik-baik supaya nanti enggak terjadi lagi. Aku enggak mau loh kalau nanti pulang itu disambar api lagi.
1: Takut.
0: Nah, akhirnya dia datang. Datang ke Nabi Elia, dia bilang, kalau engkau mau menghargai aku, nah, aku mau dengar-dengaran nih. Nah, rajaku ini lagi sakit. Kira-kira engkau mau gak ikut kami? Akhirnya Nabi Elia ini tahu adik-adik isi hati para prajurit yang disuruh Raja Asia. Akhirnya dia berangkat. Dia datang bersama-sama ke Raja Ahasia. Akhirnya dia datang. Dan Nabi Elia tetap bilang ke Raja Ahasia, kalau engkau gak percaya, Tuhan pasti akan menghukummu seperti yang sudah kukatakan sebelumnya. Yaitu engkau akan mati terbaring di dalam kamar ini.
1: Di atas ranjang gitu,
0: betul,
1: Kak.
0: Betul, iya, di atas ranjang itu.
1: Nah, kan dia gak bisa bangun sudah.
0: Betul, nah sama seperti yang tadi Kak Debbie bilang ya. Kalau kita cuma tidur aja kita gak bisa ngapa-ngapain, enak gak?
1: Tidur aja gini.
0: Nah, gak bisa, gak enak.
1: Bangun. Nah,
0: itu masih bisa bangun, bisa enak. Itu tidur terus terbaring gitu.
1: Capek.
0: Nah, ternyata tetap gak mau nurut. Akhirnya terjadilah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh yang difirmankan oleh Tuhan, yaitu Raja Ahasia meninggal. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan tidak suka dinomorduakan. Ingat Tono sama Tari, ya?
1: Iya.
0: Nah, Tuhan tidak mau ada yang dinomorduakan karena Tuhan itu maunya nomor satu. Tuhan maunya hanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Hanya Tuhan Yesus kita berdoa, hanya kepada Dia. Kita minta apapun hanya ke Tuhan Yesus.
1: Oh, bukan nomor satu, Kak. Itu berarti segala-galanya.
0: Betul. Nah, Tuhan segala-galanya untuk kita karena Tuhan
1: satu-satunya
0: mati untuk kita.
1: Iya, satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Nah,
0: satu-satunya juru selamat kita ya. Enggak
1: iya.
0: Ada Allah lain yang bisa seperti itu.
1: Betul. Nah,
0: benar ya? Enggak ada. Kita harus mengucap syukur. Terus selain itu, kita juga harus taat. Nah, kita harus dengar-dengaran. Aku kan masih kecil, Kak. Kalau nakal-nakal dikit kan enggak apa-apa.
1: Enggak boleh.
0: Nah, kita harus tetap taat. Apa yang dibilang mama, papa, guru kita, kita harus tetap taat.
1: Yes.
0: Oke. Nah, sampai di sini ceritanya Kak Debbie. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Tono sama Tari ya. Mau tetap mau ikut sekolah minggu kan?
1: Mau.
0: Oke, adik-adik yang di rumah tetap sekolah minggu kan? Tetap denger-dengeran ya. Oke, yuk kita mau tutup firman Tuhan ini. Siapa yang mau doa? Tadi Tari sudah berdoa. Sekarang tinggal Tono ya.
1: Oke, Tono berdoa ya.
0: Oke, yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk Tono, pimpin Tono.
1: Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tono dan teman-teman belajar tentang Raja Ahasia. Tuhan, tolong kami anak sekolah minggu supaya setiap saat kami taat sama Tuhan. Dan setiap saat kami hanya berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tono berdoa. Amin.
0: Amin. Oke.
1: Amin.
0: Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Bagaimana Tari? Tahu caranya memberikan persembahan selama kita beribadahnya di rumah?
1: Teman-teman bisa transfer di rekening gereja ya.
0: Oke, transfer ya. Oke. Waktu persembahan ini Kak Devi pengen ngajak kalian nyanyi lagi ya. Yuk, kita nyanyi lagi yuk. Yesus kekasih jiwaku. Ya.

Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengembalikan semua ungkapan rasa syukur kita hanya kepada Tuhan.

0: Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh menyudahi acara sekolah minggu pagi ini. Tuhan, kiranya ujian firman yang sudah kami dengar bisa kami terapkan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Bapa untuk menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan, selalu taat akan Tuhan, dan hanya terus mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Dadah, sampai ketemu lagi teman-teman.
0: Oke, sampai ketemu minggu depan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, sebagai gereja-Mu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah gagal dan kasih-Mu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru, ya Tuhan, atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik, ya Tuhan. Dalam setiap musim Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to You now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

0: Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, salam yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming di radio. Saya mengucapkan selamat beribadah di ibadah yang ketiga Rek Nginden. Mari kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan, meninggikan Allah yang mulia. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita. Anugerah Tuhan yang membawa kami ke tempat ini, Yesus Kristus yang telah membuka jalan bagi kami, kami bisa berjumpa bahkan bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu sore hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Oleh kuasa darah Kristus, kita dilayakkan untuk berjumpa dan berelasi dengan Allah yang
0: radio
1: kudus.
0: Radio ini tadi sudah tak mixing, tinggal vokalnya aja ngatur sedikit. Udah yang lainnya wes oke. Okay. Pas mereka latihan tadi. Oke. Okay. Kapan? Ini tadi.

1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak ibu saudara yang terkasih, setiap kita memang telah ditebus oleh Tuhan, tapi seringkali daging kita itu membawa kita untuk tidak berjalan dalam kebenaran. Saatnya setiap kita diberikan kesempatan untuk datang mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan. Silakan.

Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mendengar pengakuan pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Dan kami sungguh percaya, kasih Tuhan yang beranugerah telah memberikan pengampunan, menyucikan, menguduskan, dan memulihkan setiap kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas. Dan biarlah setiap kami boleh terus berkomitmen di hadapan Tuhan, membenci segala rupa dosa, mencintai kebenaran-Mu, dan memberi hidup sepenuhnya untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ini seluruh doa dan kerinduan kami, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terimalah berita anugerah Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu, kita yang telah dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk berdiri. Bersama-sama kita akan meresponi anugerah pengampunan Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Puji Tuhan, setiap kita telah diampuni dan mendapatkan keselamatan kekal. Saya mengajak setiap kita saling berjabatan tangan.

Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari setiap kita membuka hati, menerima kebenarannya, karena firman Tuhan akan menguatkan dan mendewasakan hidup kita.

mari kita masuk di dalam doa. Sore hari ini kami sekali lagi datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah anugerah-Mu yang akan menolong kami, setiap umat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan melembutkan hati kami, dan kami juga dimampukan oleh belas kasihan Tuhan, kami melakukan kebenaran firman hari lepas hari. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang sangat terbatas boleh menyampaikan firman Injil dengan jelas, dan Tuhan juga yang akan menolong setiap umat-Mu yang akan mendengarkan. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman sore hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik, puji Tuhan ya, kabarnya baik. Sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Perjanjian Lama, eksposisi Perjanjian Lama. Kita sudah sampai di Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ketujuh, temanya adalah Folies Worship, atau kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ibadah yang bodoh. Tadi ada beberapa komentar dari jemaat, Pak kok sering mengucapkan kata bodoh ya di atas mimbar. Ya bagaimana lagi, nanti Salomo atau pengkhotbah juga sering mengucapkan kata itu ya, dan temanya memang seperti itu. Ya, Folies Worship, ibadah yang bodoh. Bukankah setiap ibadah yang kita kerjakan, kita datang ke gereja, adalah sesuatu yang baik? Betul? Bukankah setiap hal yang kita kerjakan, kita beribadah, kita memuji Tuhan, adalah sesuatu yang baik? Tetapi bagaimana pengkhotbah kok bisa mengatakan ada orang-orang yang mengerjakan ibadahnya dan itu dianggap

museum itu. Wah, langsung melihat, wah ini barang bagus, ini antik, ini bagus. Dan tanpa berpikir panjang, apa yang dikeluarkan kira-kira Bapak Ibu? HP, foto, betul ya? Wah, jepret, jepret, jepret, jepret, bagus, di sini bagus. Wah, di sini cocok nih buat diposting di Instagram dan lain sebagainya. Sepanjang perjalanan lorong di museum itu, orang Indonesia penuh dengan berfotoria. Setelah itu giliran orang Belanda, Bapak Ibu, masuk. Ketika mereka masuk, sama juga. Responnya excited, wah terkejut, wah ini banyak barang yang luar biasa. Lalu mereka menyimak satu demi satu, satu demi satu. Mereka membaca setiap keterangan yang ada di situ dan sampai

Saya itu mengatakan, Pak ini yang menarik Pak. Wah ini kalau buat foto Pak, tadi itu gaya begini, menarik banget Pak, begitu. Terus penjaganya tanya, ini barang apa yang kamu foto? Enggak tahu Pak, pokoknya Instagramable Pak di sini tadi Pak, ada lampunya begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya itulah kadang-kadang yang memang kita lakukan ya. Saya sendiri kalau berwisata di museum biasanya hanya foto-foto Bapak Ibu ya. Jarang membaca. Nah, dari cerita ini sebetulnya saya ingin mengatakan begini, kadang-kadang kita itu menyibukkan diri, ya kita itu lebih sibuk mengabadikan pengalaman daripada mengalami dan mempelajari pengalaman itu sendiri. Mengabadikan pengalaman daripada apa sih yang didapat dari pengalaman itu sendiri. Kalau kita mau tarik di dalam kehidupan beribadah Bapak Ibu, kita itu hidup di zaman ketika ibadah itu diukur hanya berdasarkan apa yang dirasakan oleh jemaat. Kamu tadi ibadah di mana? Di Rek Nginden. Wah, musiknya kurang bagus. Wah, lightingnya kurang bagus. Gak nyaman kursinya atos. Di sini enak ini. Misalkan begitu ya. Ada orang beribadah itu diukur dengan pengalaman emosional. Kamu ibadah di mana? Direk, gak ada bahasa rohnya, kurang seru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus jujur bahwa kadang-kadang orang datang ke gereja beribadah, mereka bernyanyi, mereka berdoa, bahkan mereka melayani. Tapi setelah pulang Bapak Ibu, setelah keluar dari pintu gereja, ketika ditanya, kamu berjumpa dengan Tuhan gak sih sebetulnya? Kamu mengalami persekutuan dengan Tuhan enggak sih sebetulnya? Jujur, banyak orang Kristen mengatakan, ya enggak sih, pokoknya aku tadi menikmati emosiku, terpuaskan emosionalku, bisa menikmati, ya sudah. Urusan Tuhan yang kedua. Yang penting aku dapat hiburan. Loh, Bapak Ibu, ada orang pergi ke gereja itu ingin mendapatkan hiburan, loh, Bapak Ibu. Sungguhan. Enak di gereja, bisa dengar-dengar musik, bisa ikut nyanyi-nyanyi, bisa bertepuk tangan, begitu. AC-nya dingin, tanpa merasakan persekutuan, perjumpaan sejati dengan Allah. Dan ironisnya Bapak Ibu, hal yang seperti tadi saya sebutkan, ternyata itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu ketika pengkhotbah mengamati orang-orang yang datang ke Bait Allah. Pengkhotbah di dalam pasal 5, secara khusus pasal 5, pengkhotbah sedang mengamati ada banyak orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Secara fisik mereka hadir di Bait Allah, tapi pengkhotbah mengatakan mereka ini sebetulnya sedang berbuat jahat di mata Tuhan. Dan pengkhotbah mengatakan ini adalah orang-orang bodoh. Nah, mari kita coba melihat di dalam pengkhotbah 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai dengan 7, kita baca secara bergantian. Bapak Ibu ayat yang pertama, saya ayat yang kedua, demikian seterusnya bergantian ya. Sudah tampil, saya akan hitung pada hitungan yang ketiga, silahkan dimulai. 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ayat yang kedua, janganlah buru-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikianlah pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ayat yang keempat, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap.

0: Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Tetapi takutlah akan Allah. Amin. Bagian pasal 5 ini cukup menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengkhotbah biasanya mengamati itu pribadi lepas pribadi. Tentang orang makan, tentang orang bersuka cita, tentang orang mencari hikmat, tentang orang belajar, tentang orang berjalan sendirian, bekerja sendirian, dan lain sebagainya. Tapi di dalam pasal 5 ini Bapak Ibu, perhatian pengkhotbah itu tertuju kepada sekumpulan orang yang sedang beribadah. Sekumpulan orang yang datang ke rumah Tuhan, Bapak Ibu. Dan di situ dikatakan orang-orang seperti ini, ada sebagian dari mereka yang dikatakan mereka ini bodoh. Ya, mereka ini bodoh. Nah, kenapa pengkhotbah mengatakan mereka ini adalah bodoh? Kita bisa melihat sebetulnya orang-orang ini bukan kurang aktivitas, bukan. Bukan karena mereka tidak ke tempat ibadah, bukan. Justru mereka ini adalah orang-orang yang rajin beribadah. Tetapi pengkhotbah ingin mengatakan bahwa orang-orang yang seperti ini, walaupun mereka itu pergi ke rumah Tuhan, di situ dikatakan, walaupun mereka itu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, bahkan di situ dikatakan, walaupun mereka itu bernazar kepada Tuhan, tetapi ada satu hal yang kurang, yaitu apa? Ketika mereka tidak menghormati Allah. Kekurangan mereka adalah mereka tidak menghormati Allah. Dan pengkhotbah ingin mengatakan jikalau seseorang sudah tidak menghormati Allah, maka orang tersebut akan semakin terjerumus ke dalam yang namanya ibadah yang bodoh, foolish worship. Semakin seseorang itu kehilangan rasa takut akan Tuhan, maka dia akan semakin tersesat, terjerumus di dalam foolish worship itu. Makanya di dalam ayat yang ketujuh, di dalam bagian penutup, apa yang kita baca ini dikatakan, pengkhotbah memberikan sebuah penegasan, karena itu takutlah akan Allah. Karena itu takutlah akan Allah. Jadi seolah-olah ayat yang ketujuh bagian terakhir itu kayak gongnya. Ini loh, permasalahannya itu di sini. Akar masalahnya itu di sini. Apa? Karena gak takut akan Allah. Makanya setiap ibadah yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, benar secara fisik mereka datang, benar secara fisik mereka berdoa, benar mereka itu memberikan persembahan, bahkan mereka itu bernazar, tapi ketika hati mereka tidak ada takut akan Allah, maka pengkhotbah mengatakan itu sia-sia. Itu adalah kebodohan. Makanya Bapak Ibu, saya mengatakan ibadah yang benar, ibadah yang sejati, sebetulnya itu lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Dari hati yang takut akan Tuhan. Dari hati yang kagum akan Tuhan. Sebaliknya, ibadah itu menjadi bodoh ketika manusia itu kehilangan rasa hormat kepada Allah dan menggantinya dengan aktivitas religius yang kosong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan ibadah yang bodoh di dalam bagian ini? Saya mau mengajak kita untuk melihat ada tiga ciri foolish worship itu seperti apa, ibadah yang bodoh itu seperti apa, dari nasihat pengkhotbah yang mengamati kehidupan orang-orang pada waktu itu ya. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah ibadah yang bodoh itu adalah ketika seseorang ibadah itu sekadar datang tapi tanpa mendengarkan firman, tanpa ada satu kerinduan untuk mendengarkan firman, tanpa ada satu kerinduan untuk menaruh firman itu di dalam hati dan melakukannya. Di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan begini, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ya. Kalau engkau mau berjalan ke rumah Allah, jagalah langkahmu. Lalu pengkhotbah mengatakan apa? Menghampiri untuk mendengar Itu lebih baik daripada apa? Mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh itu. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka, apa Bapak Ibu, berbuat jahat di mata Tuhan. Pengkhotbah pada waktu memberikan nasihat pertama ini berkaitan dengan ibadah, pengkhotbah tidak mengatakan begini, ayo bernyanyilah, gitu. Ayo berdoalah. Atau pengkhotbah juga tidak mengatakan, ayo kamu datang ke rumah Allah, kamu beri persembahan, begitu. Enggak sih, tidak seperti itu. Tetapi pengkhotbah mengatakan apa? Jagalah kakimu, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Lalu melanjutkan, mendengar itu lebih baik. Mendekatlah untuk mendengar. Maksudnya apa sih? Apakah kalau kita tarik pada zaman sekarang, atau pengkhotbah itu ingin menasihati, kalau kamu ke gereja, ke rumah Allah, harus hati-hati ya, jangan sampai kesandung begitu. Tentu tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi pengkhotbah ingin mengatakan, ketika orang-orang itu datang ke rumah Allah, biarlah mereka itu sadar dan berpikir secara matang. Mereka itu mau ketemu siapa? Siapa yang akan ditemui di rumah Allah itu? Yaitu Allah yang berkuasa, yaitu Allah sang penguasa alam, yaitu Allah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi. Makanya pengkhotbah memerintahkan untuk mempersiapkan hati dan siap untuk mendengar apa sih yang akan disampaikan oleh objek yang ketika kita datang beribadah itu, yaitu Tuhan. Bapak Ibu, sebagai gambaran mungkin begini Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu akan mempersiapkan apa dan bersikap seperti apa seandainya jemaat Rek Nginden mendapat undangan bertemu dengan Presiden Indonesia. Kira-kira Bapak Ibu akan mempersiapkan apa? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Walaupun sekarang kalau mau bertemu Presiden mungkin agak susah karena Presidennya sering keluar negeri. Apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu akan merasa, wah seneng ini aku mau ketemu dengan Presiden. Atau mungkin Bapak Ibu akan mempersiapkan pakaian yang baik. Atau Bapak Ibu sudah mempersiapkan sesuatu, aku nanti mau ngomong sesuatu kepada Presiden. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gambaran ketika kita itu mau datang ke bait Allah, harusnya memiliki sikap seperti kalau kita itu mau bertemu dengan orang penting. Ini hanya Presiden. Sementara yang kita temui, jauh lebih dari sekedar Presiden, yaitu siapa? Allah yang Maha Kudus. Allah yang berdaulat. Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Makanya pengkhotbah memberikan sebuah nasihat di dalam bagian ini. Persiapkan langkahmu. Dengarkan apa yang menjadi sabda dari Allah itu. Tapi pengkhotbah melihat di dalam bagian ini, masalahnya sekali lagi orang bodoh, mereka itu datang. Secara fisik itu datang Bapak Ibu. Tapi hatinya tidak pernah datang. Mereka datang ke rumah Allah bukan untuk mendengar firman, tetapi untuk apa? Menjalankan ritual keagamaan tanpa hati yang siap menerima kebenaran. Dan memang kalau kita melihat tradisi orang Yahudi pada waktu itu, mereka datang ke bait Allah. Ada di antara mereka yang memang hanya menjalankan tradisi. Bukan pengen bertemu dengan Allah, tapi menjalankan tradisi. Dan ini bagi pengkhotbah mengatakan ini adalah orang-orang yang bodoh. Bahkan korban sembelihan itu pun dikatakan ini korban sembelihan orang bodoh. Bahkan pengkhotbah dengan jelas mengatakan mereka ini justru melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ironisnya mereka ini mengira apa? Mereka sedang menyenangkan Tuhan. Mereka sedang melakukan sesuatu yang wah ini Tuhan pasti senang. Padahal itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan hati Tuhan. Sekali lagi pengkhotbah mengatakan, mendekatlah untuk mendengar. Mendekatlah untuk mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita mengingat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan ya. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang domba dan gembala. Domba yang baik, domba yang sejati, itu mendengar gembalanya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27, di sana dikatakan apa? Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita orang-orang yang berdosa, pada diri kita sendiri sebetulnya natur kita berdosa itu orang yang memang tidak mau mendengarkan Allah. Paulus mengatakan di surat Roma, enggak ada orang yang mau mencari Allah, mencari kebenaran, enggak ada. Kecenderungannya itu memberontak Allah. Tapi kita bersyukur karena Kristus Yesus, melalui Injil, Allah itu membuka telinga rohani kita, sehingga kita kembali dapat mendengar dan mentaati Dia. Allah yang memberikan anugerah kepada kita, sehingga kita itu mampu mendengar gembala agung kita. Dan ketika kita mau mendengarkan, ketika kita mempersiapkan hati kita pada waktu kita ibadah, kita mengambil waktu teduh di tempat ini, kita mempersiapkan hati kita, maka kita akan menikmati sebuah relasi yang indah Bapak Ibu dengan Tuhan. Dan relasi itu memang dimulai ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu selalu dimulai dengan apa? Mendengarkan Dia berbicara. Karena itu orang percaya datang beribadah itu sebagai apa? Pendengar yang haus akan firman Tuhan. Dan kuasa firman itu Bapak Ibu yang mengubah hidup semakin serupa dengan Kristus. Firman itu yang mengubahkan hidup kita. Firman itu yang mentransformasi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang pertama dari nasihat pengkhotbah ini Bapak Ibu ya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita menikmati setiap relasi dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati Tuhan, aku mau beribadah. Tuhan berbicara kepadaku melalui pujian, melalui kebenaran firman. Sehingga kita benar-benar menikmati relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita meninggalkan tempat ini pun, kita masih bisa merasakan ada satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ketika kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ciri ibadah yang bodoh atau foolish worship itu seperti apa? Di dalam ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, yaitu ketika terburu-buru dan bertele-tele di dalam berdoa. Ayat yang kedua begini bunyinya, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikianlah pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Pengkhotbah memberikan sebuah gambaran tentang terburu-buru dengan mulut. Apa sih maksudnya? Pengkhotbah juga memberikan satu gambaran, hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan. Janganlah hatimu itu cepat-cepat mengeluarkan perkataan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini Bapak Ibu. Pengkhotbah itu mengingatkan. Di bagian pertama tadi dikatakan, kamu ini sedang bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Kamu itu sedang bertemu dengan satu pribadi yang berkuasa atas alam semesta ini. Oleh sebab itu, ketika kamu menyadari akan hal ini, maka kamu itu harus mengingat apa sih yang kamu ucapkan kepada Allahmu itu. Gak boleh sembarangan. Itu harus sesuatu yang benar-benar kamu pikirkan dengan dasar dan pemahaman kepada siapa kamu berkata-kata. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti tadi gambaran, seandainya kita memang bisa bertemu dengan presiden kita, tentu kita akan mengatur setiap apa yang kita katakan, betul kan? Singkat, padat, dan jelas, kurang lebih seperti itu. Biasanya kan kita ngomong, ayo Pak, sampaikan ya pendapatnya singkat, padat, dan jelas. Gitu. Nanti kita mulai ngomong, okay, Pak, begini, terus MC ngomong, oh sudah cukup ya Pak. Ini kan singkat, padat, dan jelas. Enggak seperti itu, maksudnya adalah begini Bapak Ibu. Pengkhotbah itu memperhatikan orang-orang yang beribadah datang kepada Tuhan ini Bapak Ibu. Mereka itu menyampaikan permohonan, mereka itu menyampaikan isi hati doa mereka. pengkhotbah melihat itu kosong, bertele-tele. Mungkin secara kata-kata itu indah, tapi sebetulnya itu hanya sebuah lip service, bukan berdasarkan dari pengenalan tentang siapa atau kepada siapa dia berdoa. Mereka berdoa tapi dengan kata-kata kosong. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin religius, tapi tanpa ada satu hati yang benar-benar pengen menyerahkan itu. Bahkan mungkin mereka memakai nama Allah itu dengan sembrono. Mereka itu, pengkhotbah melihat, mereka itu menganggap Tuhan itu kayak, ya ini kayak apa, sebatas teman yang bisa dimanipulasi begitu. Ngomongnya itu, ya pokoknya ngomong aja lah begitu. Tanpa ada satu penghargaan kepada Tuhan. Nah mereka berdoa, mereka berbicara itu panjang lebar. Tanpa pertimbangan yang sungguh-sungguh. Bahkan pengkhotbah mengatakan mereka itu berbicara lebih banyak daripada kesadaran akan siapa Allah yang mereka hadapi. Makanya pengkhotbah itu nasihatnya biarlah perkataanmu sedikit. Pengkhotbah tidak mengatakan kamu enggak usah berdoa kalau datang pada Tuhan. Enggak seperti itu. Pengkhotbah juga tidak mengatakan kalau kok berdoa harus ada batasannya. Enggak. Tapi pengkhotbah mengatakan biarlah perkataanmu sedikit. Sesuatu yang keluar dari ketulusan hati. Benar-benar sebuah pergumulan. Mungkin itu disampaikan dengan sedikit kata-kata, bahkan tanpa kata-kata. Kalau beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan di tempat ini, kadang-kadang di dalam pergumulan yang berat, Bapak Ibu, kita berdoa sama Tuhan aja kadang-kadang saya bingung, ah, mau ngomong apa ya sama Tuhan begitu. Betul enggak sih? Saya juga pernah mengalami seperti itu. Ketika terlalu berat menghadapi pergumulan, kita tuh cuma bisa datang Tuhan. Enggak tahu apa yang ada dalam isi hatiku. Aku enggak tahu harus berbuat apa. Untuk ngomong aja kadang-kadang kita sudah susah gitu. Kita ngomong cuma sedikit, tapi hati kita itu memang benar-benar terpaut kepada Tuhan. Hati kita itu memang benar-benar berserah kepada Tuhan. Pengkhotbah mengatakan, nah itu lebih baik. Pengkhotbah mengatakan, biarlah perkataanmu sedikit. Kalau memang itu keluar dari hati yang sungguh-sungguh, maka itu jauh lebih berharga daripada ribuan kata-kata. Pengkhotbah itu juga memakai gambaran di sini seperti orang mimpi, Bapak Ibu. Artinya apa sih mimpi itu? Mimpi itu kan sesuatu yang tidak nyata, itu sesuatu yang enggak menghasilkan apa-apa ya. Itu adalah sesuatu kesia-siaan mimpi, itu kan seperti itu. Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu mungkin banyak pikiran, kadang-kadang mimpinya kan aneh-aneh begitu kan. Atau Bapak Ibu mungkin pernah mimpi mendapatkan uang 100 miliar gitu. Setelah bangun, mana ya uangnya tadi ya gitu. Sudah sewenangnya minta ampun, ternyata bangun, aduh. Mana uangnya, enggak ada gitu kan. Artinya apa sih? Pengkhotbah memakai gambaran itu apa gitu loh. Sampai dia itu ngomong dua kali, Bapak Ibu, di ayat yang ketiga dan ketujuh itu. Tentang mimpi itu. Artinya sesuatu yang banyak itu, omong yang banyak itu sia-sia. Itu enggak ada kenyataannya begitu, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya Tuhan Yesus juga pernah menegur masalah ini ya. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 7 itu Tuhan Yesus kan pernah ngomong begini. Janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini kan teguran untuk orang-orang yang berdoa pada waktu itu. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu kan ingin mengkritik orang-orang tertentu kalau berdoa itu mereka berpikir itu mereka menyebutkan semua nama-nama Tuhan dan dewa. Jadi mereka itu kalau mau berdoa, prolognya itu, pembukaannya itu semua dewa disebut. Tuhan, semua Tuhan disebut. Dengan satu harapan apa? Nanti kalau dewa sibuk, ada dewa-dewa yang tadi mendengar ucapan saya. Nanti kalau dewa B sibuk, nanti ada dewa C. Tadi saya juga menyapa dia di dalam pembukaan doa. Begitu. Jadi harapan mereka ini kalau ini gak bisa jawab, yang ini jawab. Mungkin nanti ini gak bisa jawab, yang ini bisa jawab. Jadi semuanya disebutkan, Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kamu itu kalau berdoa itu jangan kayak gitu loh. Mereka itu enggak kenal Allah. Makanya mereka berdoa seperti itu. Tuhan Yesus memberikan pengajaran, kalau kamu berdoa kepada Tuhan, kamu cukup sebutkan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Ada satu relasi, ada satu pengenalan kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Bapa yang mengasihi, tapi juga bukan hanya sekedar Bapa yang mengasihi, dia adalah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, yang artinya apa? Penuh dengan kuasa, yang bisa menolong, yang sanggup memberikan pertolongan. Jadi gak usah bertele-tele. Bapak Ibu, beberapa kali saya tegaskan di tempat ini, Allah itu gak terkesan Bapak Ibu dengan banyaknya kata-kata kalau kita berdoa. Relasi yang sejati itu tidak diukur dari banyaknya kata, tapi dari hati, Bapak Ibu ya. Kalau kita berdoa, sekali lagi itu bukan karena banyaknya kata. Bukan. Tapi sejauh mana hati kita itu benar-benar terpaut kepada siapa kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Kristus telah membuka jalan bagi kita ya. Kita bisa menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Begitu dekat. Tetapi Bapak Ibu, itu bukan berarti kita menghilangkan hormat kita kepada Tuhan. Justru karena Kristus telah membuka jalan kepada kita, kepada Bapa, membuka jalan kepada Bapa melalui darahnya. Kita itu datang dengan apa sih? Kerendahan hati. Kita itu datang dengan kekaguman yang lebih besar. Pada waktu kita datang beribadah di tempat ini, pada waktu kita berdoa, kita menyadari Bapa di surga, dia ada di surga. Sementara kita ini ciptaannya ada di dunia ini. Bapa yang mulia, yang kudus. Sementara kita ini orang yang berdosa, Bapak Ibu. Tapi kita bisa bersyukur, kita bisa kagum. Kenapa? Karena Allah yang seperti itu mau menerima setiap seruan doa kita. Kita datang dengan kerendahan hati dan kita menyerahkan setiap pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beribadah, ibadah itu bukan tentang yang penting jemaat puas, tetapi tentang menghormati dan memuaskan objek ibadah, yaitu Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat sebuah pertunjukan teatrikal di sebuah gedung ya, di situ ada orang yang main teater dan ada sekumpulan orang yang melihat di tribun ya. Kalau saya tanya, kalau gambaran ini saya terapkan di dalam ibadah, posisi kita ini penonton yang ada di tribun yang sedang menonton teatrikal, atau kita sebagai pemain dari teatrikal itu, Bapak Ibu posisinya ada di mana? Mungkin ada sebagian orang mengatakan, yo, ya kita yang nonton teatrikal dong, gitu. Tapi di dalam ibadah Bapak Ibu, sebetulnya kitalah yang menjadi pemain teatrikal itu. Ketika kita beribadah, siapa yang disenangkan Bapak Ibu? Tuhan bukan? Ketika kita memuji Tuhan, siapa yang kita puji? Tuhan bukan? Ketika kita bernyanyi, bersorak untuk Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita beribadah itu bukan tentang kepuasan jemaat, apalagi kepuasan hamba Tuhan, bukan. Tetapi itu tentang menghormati dan memuaskan objek ibadah, yaitu Allah. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, apa sih yang menjadi ciri ibadah yang bodoh itu menurut pengkhotbah? Yaitu komitmen tanpa niat untuk taat. Ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Pengkhotbah menggunakan atau memakai istilah nazar. Tentang nazar, apa sih nazar itu? Jadi nazar itu Bapak Ibu kurang lebih seperti ini. Nazar itu biasanya merupakan janji di dalam kondisi tertentu Dan janji itu dibuat kepada Allah dan itu harus ditepati. Nazar itu janji di hadapan Allah, itu kondisi tertentu harus ditepati. Di Ulangan 23, Bilangan 20, di sana dikatakan itu nazar harus ditepati. Dan pengkhotbah juga mengatakan serius melihat orang yang mudah bernazar tapi tidak ditepati. Pengkhotbah sampai mengomong begini, apakah perlu Allah itu murka karena nazar yang tidak ditepati. Jadi pengkhotbah menganggap serius. Memang nazar ini adalah sesuatu yang serius. Nah, di dalam hal ini penyembah itu berjanji akan melakukan sesuatu untuk Allah jika Allah mengabulkan permohonan tertentu. Nah, contohnya ada beberapa. Yakub misalkan. Yakub dia itu bernazar kalau Tuhan menyertai, nanti melindungi, nanti Yakub akan menempatkan Tuhan itu menjadi Allahnya dan itu dilakukannya. Lalu Hana itu juga pernah bernazar, Tuhan kalau Tuhan memberi aku seorang anak, maka anakku tak serahkan untuk menjadi seorang pelayan. Dan benar, Tuhan kasih anak Hana, siapa? Samuel akhirnya dipersembahkan oleh Hana, Samuel menjadi hamba Tuhan. Lalu ada lagi, Yefta, ingat ya kisahnya Yefta. Yefta juga pernah bernazar, pada waktu dia sebelum perang dia sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan nanti kalau engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, kalau nanti aku menang bersama dengan prajurit-prajurit aku pimpin, aku bernazar memberikan siapapun apapun yang keluar pertama dari pintu rumahku. Benar, Tuhan memberi kemenangan dan yang keluar pertama kali siapa? Yang menyongsong siapa? Anak perempuannya, dan itu dikatakan itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan Yefta memberikan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nazar itu adalah sesuatu yang membuat orang itu terikat dengan Tuhan di masa yang akan datang. Di dalam bagian ini tidak membahas tentang boleh enggak sebetulnya bernazar. Saat ini boleh enggak bernazar. Tidak membahas tentang itu. Pengkhotbah tidak mengatakan kamu enggak usah bernazar. Bernazar itu enggak perlu, bukan. Tetapi pengkhotbah itu lebih menyoroti begini. Ya, bukan masalah nazarnya, tapi masalahnya itu adalah orang-orang pada waktu itu yang datang kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang gampang membuat nazar, gampang berjanji, tetapi sulit bahkan tidak ada niatan untuk menepati janji itu. Dan itu yang dikritik, itu yang dibahas di dalam bagian ini oleh pengkhotbah. Orang-orang ini di situ katakan mudah mengucapkan janji, mudah bernazar. Mungkin mereka akan mengatakan, kalau Tuhan menolong saya akan melakukan ini. Kalau Tuhan sudah memberkati saya, mulai sekarang saya akan bla bla bla bla bla bla bla begitu. Tapi ketika keadaan mereka berubah, benar-benar seperti yang diharapkan, mereka lupa. Mereka lupa. Pengkhotbah melihat orang-orang seperti ini, mereka itu ingin berkat Allah saja, tetapi tidak mau memikul tanggung jawab terhadap ketaatan dari apa yang dia janjikan begitu. Makanya sekali lagi pengkhotbah mengatakan apa? Ya lebih baik engkau tidak bernazar. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada tidak menepatinya. Jadi Bapak Ibu yang sekali lagi masalahnya ini bukan pada nazarnya, bukan. Tapi masalahnya itu komitmen untuk kesetiaan terhadap janji itu loh seperti apa. Bahkan di sini dikatakan kalau kamu sudah bernazar dan kamu tidak melakukan itu, kamu jangan ngomong khilaf loh ya di hadapan hamba Tuhan. Kamu tidak bisa ngomong, aduh maaf ya pada waktu itu saya kepepet, akhirnya saya ngomong seperti ini sama Tuhan. Saya janji sama Tuhan. Pengkhotbah mengatakan ini sesuatu yang serius. Pengkhotbah sampai ngomong begini Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-6B ya, saya mundur sedikit. Ayat 6B, pengkhotbah ngomong apa? Apakah perlu nih Allah menjadi murka nih? Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Sampai ngomong seperti itu pengkhotbah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ini nazar ini dianggap sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Dan nazar ini berkaitan dengan apa sih? Penghormatan kepada Tuhan. penghormatan kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, nazar itu adalah wujud dari penghormatan kepada Tuhan. Penghormatan kepada Allah itu inti dari ibadahnya. Nanti di bagian terakhir. Dan hal ini mencakup sikap kita terhadap Allah. Sikap kita terhadap kata-kata yang kita ucapkan di hadapan Allah. Dan kalau kita mau tarik Bapak Ibu di dalam konteks masa sekarang, zaman modern Bapak Ibu, sebetulnya kalau nazar itu berkaitan dengan penghormatan kepada Allah, maka sebetulnya ada banyak janji yang kita ucapkan, banyak komitmen yang kita sampaikan di hadapan Allah, dan itu harus ditepati. Contohnya apa? Janji, nazar di hadapan Allah pada waktu pernikahan. Ya kan? Itu janji Bapak Ibu di hadapan Allah. Dan itu harus ditepati. Aku berjanji, aku Heri mengambil engkau. Siapa itu? Vena, jangan diganti yang lain, nanti marah nanti. Soalnya sudah ada nama saya ya. Kalau diganti nama lain nanti bingung nanti ya. Mengambil engkau sebagai istriku satu-satunya yang sah. Dan itu kan dikatakan di awalnya apa sih? Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Janji kan? Harus ditepati dong di hadapan Allah. Lalu apa? Di dalam doa. Bahkan Bapak Ibu tanpa sadar Bapak Ibu, kita itu sebetulnya sering mengucapkan janji di hadapan Allah, tapi kadang-kadang, jujur ya, kita itu sering mengingkarinya. Ada banyak pujian-pujian Bapak Ibu yang mengkondisikan dan kita sadar bahwa itu sebetulnya ada satu komitmen janji di hadapan Tuhan. Contoh, misalkan, tadi pagi sebelum firman itu kan pujiannya begini. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam. Terus lanjutannya apa? Apa Bapak Ibu? Dan kulakukan, dan kulakukan gitu kan. Bapak Ibu, itu sebetulnya pada waktu kita menyembah Tuhan dan kita mengatakan seperti itu, sebetulnya itu janji loh di hadapan Tuhan, itu komitmen. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam dan kulakukan. Janji gak coba? Nah pertanyaannya kadang-kadang kan kita, ya Tuhan maaf ya. Gitu. Ada satu lagi, ketika saya nyanyi biasanya saya selalu berpikir ulang, Tuhan ini saya gak, saya ini minta maaf loh. Kenapa? Karena saya sering menyanyikan ini tapi kadang-kadang saya sering juga mengingkarinya. Pujian yang tak mau ku hidup bagi apa? Dunia ini dan tak mau kompromi. Wah, Bapak Ibu itu satu pujian, satu janji yang kita ikrarkan kepada Tuhan. Itu berat loh Bapak Ibu. Gak mau kompromi dengan dunia ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, sejauh mana kita melakukan itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengkhotbah mengatakan, kita harus hati-hati ketika menyampaikan ini. Bukan berarti ya sudahlah, Pak, mulai minggu depan pujian yang mengandung janji jangan dinyanyikan. Kan masih banyak tuh pujian yang lain yang mengagungkan Tuhan, sembahlah Tuhan dan lain sebagainya. Pokoknya yang janji-janji yang mengandung komitmen enggak usah lah, Pak, itu berat nanti, Pak, gitu. Bukan begitu maksud saya. Tapi melalui kebenaran ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu, kita itu memang lemah. Kita itu memang lemah Bapak Ibu. Kita itu bersyukur kalau kita itu memiliki juru selamat, memiliki Kristus yang menerima kita apa adanya. Kalaupun kita itu jatuh gagal, kita itu jatuh gagal di tangan kasih-Nya yang lembut. Dan Tuhan mengangkat kita, Tuhan itu mencari kita, membawa kita dekat kepada Tuhan. Kita itu bersyukur Bapak Ibu, kenapa? Karena keselamatan kita itu bukan didasarkan pada kualitas komitmen dan janji kita. Bukan bergantung pada kesetiaan janji kita kepada Allah, tetapi berdasarkan kesetiaan Kristus kepada Allah, kepada Bapa-Nya. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu. Kalau keselamatan bergantung pada kesetiaan janji kita dan komitmen kita kepada Allah, aduh Bapak Ibu, kita akan tidak pernah menerima anugerah keselamatan. Tapi kita bersyukur sekali lagi anugerah keselamatan yang begitu baik, anugerah yang mendorong kita untuk hidup di dalam ketaatan. Sungguh-sungguh. Setelah pengkhotbah menyoroti semua itu ayat 1 sampai dengan yang ke-6, ayat 7 sekali lagi pengkhotbah memberikan sebuah penutup. Kalau begitu seperti apa sikap yang ada di dalam diri kita, yaitu takut akan Allah. Penyembahan yang sejati dimulai dari rasa takut akan Allah. Kalau di awal-awal tadi dikatakan akar dari ibadah yang bodoh itu karena orang itu tidak tahu kepada siapa dia beribadah. Dia tidak paham, tidak ada penghormatan kepada Allah. Maka pengkhotbah di dalam penutup ini mengatakan takut akan Tuhan. Itu menjadi kunci di dalam sebuah peribadahan yang sejati, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan itu maksudnya apa sih? Takut akan Tuhan itu bukan berarti terus kalau kita itu takut, seperti takut ketemu dengan seseorang, aduh aku takut nih ketemu sama dia, sembunyi. Enggak. Takut akan Tuhan itu, Bapak Ibu, itu adalah sebuah rasa kekaguman, ya, kekaguman yang kudus, yang membuat kita itu menghormati, menaati dia, menyembah dia dengan sungguh-sungguh. Ini adalah satu kesadaran bahwa kita ini, Bapak Ibu, kita semua ini pada saat ini sedang berhadapan dengan Raja semesta alam. Kekaguman yang muncul itu ibaratnya kalau Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang pernah pergi ke Grand Canyon, ya, tahu ya. Wah, itu kan, atau ya jangan jauh-jauh lah. Misalkan Bapak Ibu pergi ke satu pantai terus melihat ombak yang begitu besar, lalu Bapak Ibu, wow, luar biasa begitu ya. Saya pernah ke satu pantai yang ada tebingnya terus melihat ombaknya itu gede, setiap menghantam itu suaranya buh, gitu, benar-benar kencang itu. Wow, luar biasa. Ada satu kekaguman yang bergelora di dalam hati begitu. Nah, itulah rasa takut kepada Tuhan itu juga seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan, wow, aku itu datang kepada Tuhan Sang semesta alam, Raja semesta alam, tapi aku bisa datang, aku bisa menyembah dia, aku bisa menikmati hadirannya. Wow. Satu kekaguman yang luar biasa. Ketika kita sadar, siapa sih kita? Kita ini orang berdosa, tapi Tuhan terima kita dan kita bisa bersekutu dengan dia. Wow. Itu satu kekaguman kita kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi sumber peribadahan yang sejati, rasa takut akan Tuhan. Makanya di dalam Ibrani, penulis Ibrani juga mengingatkan. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Beribadahlah kepada Allah dengan hormat, dengan gentar. Kenapa? Karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau di bagian sebelumnya dikatakan, karena kita itu sudah mendapatkan anugerah, karena kita itu sudah mendapatkan keselamatan. Beribadahlah kepada Allah dengan hormat, dengan gentar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah pengingat bagi kita ya. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita datang ke tempat ini, kita persiapkan hati kita. Pada waktu Bapak Ibu mau berangkat beribadah, taruh di dalam hati Bapak Ibu, aku mau berjumpa dengan Tuhan, Sang semesta alam. Aku mau memuji Tuhan. Aku mau bersekutu dengan Tuhan. Aku mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Pada waktu bahkan Bapak Ibu waktu bersekutu, berdoa, saat teduh pribadi apapun itu, biarlah kita mengingat kita ini memiliki Allah yang bukan sembarang Allah, tapi Allah Sang semesta alam, Raja semesta alam. Ibadah adalah melihat Allah sebagaimana dia adanya dan memberikan kepadanya respon yang layak diterimanya. Biarlah kita semuanya beribadah dan kita melihat Allah itu sebagaimana dia adalah Allah yang memang patut disembah, Allah yang memang layak disembah, Allah Sang Penguasa Alam, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kepadanya kita sujud beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami kembali, untuk kami memiliki hati yang siap benar-benar untuk beribadah, memiliki hati yang terus-menerus kagum akan keajaiban Allah, kagum akan anugerah Allah yang begitu besar, kagum akan kasih Allah yang begitu besar kepada kami orang-orang yang berdosa ini.
1: Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong. Bahkan pada waktu kami beribadah seringkali kami mendukakan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Seringkali kami mengatakan sesuatu dan itu kami langgar, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami hidup menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau dan Roh Kudus-Mu yang akan menjaga dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
3: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Atas anugerah dan tuntunan Tuhan, berikut kami umumkan susunan kandidat terpilih, majelis dan ketua pengurus lokal REC untuk periode pelayanan 2026 sampai 2029. Apabila ada masukan atau keberatan yang sah terkait nama-nama kandidat di atas, mohon dapat disampaikan dengan menghubungi gembala lokal setempat. Mari kita bersama-sama mendukung dan membawa para pelayan Tuhan ini di dalam doa-doa kita, agar mereka senantiasa diberikan hikmat dan kekuatan dalam melayani gereja Tuhan.
4: Hai kamu-kamu yang masih pusing dengan perpajakan, masih nakal-nakal, masih kacau-kacau perpajakannya. Ingat lo ya, kepatuhan wajib pajak makin diperketat. Untuk itu, RekHub dan juga PT Pasagung Andreas Semesta mengajak Anda belajar bersama-sama di tanggal kapan? Di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 di RekHub Galaxy Mall 3 jam 6 sore. Tapi kamu harus daftar. Saya akan membahas bagaimana perencanaan ulang perpajakan Anda terkait dengan aturan 0,5% yang baru UMKM, bagaimana ada aturan terkait dengan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, dan juga ada aturan terkait dengan kartu kredit, terkait dengan perbankan, terkait dengan PT dan CV. Pokoknya banyak Bapak Ibu, teman-teman semua, kamu harus daftar. Ingat ya, ajak semuanya daftar segera, paling lambat tanggal 21 Juni atau kapasitas terpenuhi. Jangan lupa ketemu saya. Bye-bye.
5: Pagi hari, minum secangkir kopi ditemani roti hangatnya terasa. Hudrek, 25 Juli, ikut acaranya, pastilah gembira.
6: Pergi ke pasar, beli bunga. Bunga segar, warna merah cerah. 34 tahun gereja kita.
7: Mari kita rayakan hari ulang tahunnya.

0: Pernah nggak sih Bapak Ibu merasa kalau testimoni Camp Gap itu hanya sebuah sesuatu yang diskripkan? Halo, perkenalkan, saya Michael dari Regniden. Awalnya saya juga merasa setiap video testimoni Camp Gap itu hanya sesuatu yang diskripkan. Tetapi ketika saya sendiri mengikuti Camp Gap pada Maret lalu, saya merasakan perubahan dalam diri saya yang begitu rupa. Saya seperti memiliki dinding-dinding yang membatasi ruang gerak saya. Dan ketika mengikuti Camp Gap, saya serasa dinding-dinding itu dirobohkan dan saya merasakan angin surgawi yang begitu nikmat dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, mungkin kalian memiliki pergumulan yang sama seperti trauma masa kecil, lingkungan yang tidak suportif, ataupun keyakinan-keyakinan yang salah dalam hidup kalian. Jangan khawatir. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan DG1, saya mengajak ayo mengikuti Camp Gap dan rasakan sendiri apa yang menjadi pengalaman saya bisa bermanfaat juga bagi Bapak Ibu setelah mengikuti Camp Gap. Sekian, Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.
1: Kami mengundang saudara-saudari yang telah menyelesaikan tahap DG untuk mengikuti Camp Gospel and Pain Angkatan 6 yang akan dilaksanakan pada 23 hingga 26 Agustus 2026 di Bukit Doa Immanuel Bligen. Pendaftaran dibuka hingga 1 Juli melalui rec.org.id/event atau hubungi panitia di nomor berikut ini. Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom.
2: Pada sore hari ini, yang pertama kita bersyukur karena ada nama-nama yang sudah terpilih, mereka menjadi kandidat untuk kepengurusan majelis 2026 sampai dengan 2029. Bapak Ibu bisa melihat di layar, dan jikalau ada masukan berkaitan dengan nama-nama ini bisa disampaikan kepada hamba Tuhan ya. Tetapi jikalau tidak ada, maka mereka akan kita doakan bersama-sama, kita tabiskan pada waktu nanti acara HUT di tanggal 25 Juli yang akan datang. Nah, ini iklannya atau ini informasinya yang tadi juga sudah ada. Jadi kita bersyukur tahun ini kita akan merayakan HUT REC bersama-sama dengan seluruh REC yang ada di Surabaya pada tanggal 25 Juli. Itu hari Sabtu, tempatnya di Gerha Mahameru Jemur Sari. Bapak Ibu, informasi lebih lengkap bisa melihat di rec.org.id/event. Di sana ada informasi yang lebih detail mengenai hal ini, misalkan nanti tempat parkir dan hal-hal yang lain berkaitan dengan kegiatan ini. Ini terbuka untuk seluruh jemaat dan daftar terlebih dahulu ya. Terbuka untuk seluruh jemaat tapi harus daftar supaya nanti panitia bisa mengatur jalannya acara ini dengan baik. Lalu yang berikutnya, seminar pembinaan atau seminar edukasi pajak pada tanggal 22 bulan Juni. Jadi ini juga acara yang sangat menarik, Bapak Ibu bisa segera mendaftar karena pendaftaran terakhir itu tanggal 21. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menuju link yang sudah disediakan ini ya. Lalu yang berikutnya, untuk Camp Gap juga masih terbuka, pendaftaran terakhir pada tanggal 1 Juli dan ini dikhususkan untuk semua yang sudah selesai DG1. Dan untuk persekutuan pemuda hari Sabtu yang akan datang, tetap seperti biasa di tempat ini ada membahas tentang fenomena cancel culture ya. Jadi satu fenomena yang sekarang sering kali kita dengar terutama di media sosial dan lain sebagainya. Nah, apakah itu? Nah, kita akan belajar bersama-sama pada tanggal 20 hari Sabtu yang akan datang pukul 6 sore di tempat ini. Lalu gereja juga akan memberkati saudara Andre dan saudari Mei pada tanggal 27 bulan ini ya, betul ya. Saya tanya yang bersangkutan ya. Pada tanggal 27 bulan Juni pukul 9 di tempat ini. Jadi ini adalah pelayanan pastoral yang gereja kerjakan, kita sampaikan ke umum, ya semoga tidak ada keberatan ya. Kalau ada keberatan ya apain ya. Ya enggak ada ya. Jadi ini adalah pelayanan pastoral ya, siapapun bisa, kalau memang ada sesuatu bisa menyampaikan ya, pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kalau tidak ada, maka ini akan kita laksanakan pada tanggal 27 nanti. Dan Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa angkat tangan jika ada, jika tidak keberatan. Ada? Oh, ada ya. Oke ya. Selamat datang di tempat ini. Di tempat ini ada ibadah 3 kali, pukul 8, pukul 10, dan pukul 5 sore ya. Tuhan memberkati, kiranya bisa ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Baik, hari ini kita juga akan berdoa bersama-sama, karena ini adalah minggu yang kedua. Ada beberapa pokok doa yang saya rindu kita bisa doakan bersama-sama secara khusus. Nah, pokok doanya Bapak Ibu bisa melihat di sini, ada 6 pokok doa. Bapak Ibu bisa mengambil minimal 2, Bapak Ibu bisa doakan ya, atau mau mendoakan semuanya juga boleh. Yang pertama, doakan untuk calon majelis baru yang akan mengikuti rangkaian pembinaan manajemen dan kepemimpinan. Lalu doakan juga untuk panitia persiapan HUT yang sudah menjalankan pelayanan mereka, mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu juga doakan untuk pemulihan Pak Yakub. Kita bersyukur tadi saya mendengar kabar proses operasi sudah berjalan dan sekarang sedang di pemulihan. Kiranya Tuhan juga yang akan terus berkarya dan memberi kesehatan terus kepada Pak Yakub ya. Lalu juga yang keempat, doakan untuk pemerintah dan otoritas yang berwenang mempertahankan stabilitas ekonomi. Ya, kita sedang menghadapi situasi yang memang kurang baik. Pada saat ini kita berdoa supaya pemerintah bisa menanganinya. Juga doakan pada saat ini kalau kita mendengar ada aktivis demonstran yang menyuarakan aspirasi masyarakat, supaya semua juga berjalan dengan baik, tepat sasaran, tidak ada kerusuhan atau hal-hal buruk yang terjadi ya. Dan yang keenam, doakan untuk perdamaian yang ada di dunia, secara khusus antara Amerika dan Iran. Doakan supaya Tuhan benar-benar memberi kerendahan hatian kepada para pemimpin bangsa ini, dan ini menjadi satu titik balik untuk pemulihan juga bagi negara-negara yang terpengaruh sampai saat ini secara global. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini, dan saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk calon-calon majelis yang akan mengikuti rangkaian pembinaan, manajemen, dan kepemimpinan. Tuhan, Kau yang akan memberi kekuatan, hikmat, mereka boleh mengikuti, dan nanti mereka juga boleh melayani dengan efektif karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk acara HUT Rek yang ke-34, kami bersyukur untuk panitia yang telah berjeri lelah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan, berkati mereka, berkati setiap perencanaan, dan acara ini boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini, menyerahkan untuk pemulihan hamba-Mu Pak Yakub pasca operasi. Tuhan juga yang akan bekerja melalui tenaga medis,

masa-masa saat ini ada beberapa demonstran yang terjadi, aktivis yang menyuarakan suara aspirasi rakyat, kiranya juga dapat berjalan dengan tepat sasaran serta tidak disusupi oleh provokator maupun pengacau-pengacau yang ingin melihat bangsa ini berantakan, ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk perdamaian dunia, Tuhan juga yang akan menolong para pemimpin-pemimpin memiliki kerendahan hati sehingga mereka boleh berinisiatif untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi. Tuhan, terima kasih, dan kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan kami, kiranya Tuhan yang akan menerimanya. Tuhan disenangkan dengan persembahan ini, dan kami berdoa bila Tuhan Engkau juga yang akan memberkati para pengurus, mengelola, mempergunakan setiap rupiah untuk kemuliaan Tuhan, dan Kau juga memberkati anak-anakmu yang sudah mengumpulkan pada saat ini. Tuhan yang akan terus memelihara dan menolong kehidupan anak-anakmu ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera hari lepas hari. Dan kiranya Allah Roh Kudus memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan yang akan menyertaimu setiap langkah hidupmu. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.